RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo kita di jam 8 ketemu sama Pro 2 Hitlist. Teman-teman, kita akan bahas terkait info-info terbaru ya dari dunia hiburan. Teman-teman, ini ada beberapa dan menarik-menarik banget, termasuk ada Maroon 5 yang bakal gelar Tour Asia 2027 teman-teman, dan Jakarta masuk daftarnya. Tahun depan banget ada Maroon 5. Kemudian juga ada Tulus teman-teman yang gak kalah mau ikutan konser juga, yakni Festival Teman Tulus. Tapi nanti kita bahas itu semua setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM untuk menemani kamu di pagi hari ini.

teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Selamat pagi, teman-teman. Ada!

Era di Prodo menyerupai teman terbaik. Kamu ngomong Prodo. Kita ke informasi pertama. Dan ini datang dari film teman-teman. Yang mana ada agensi rumah tangga. Menarik teman-teman. Ini komedi yang mana akan mengajak kita untuk lebih menghargai ART. Atau ART apa ya? Asisten rumah tangga ya teman-teman. Kok bisa-bisa lupa. Nah ini merupakan film yang diadaptasi dari novel. Dan dibalut drama dan komedi yang siap menghibur penonton teman-teman. Jadi dari sutradara yakni Naya Anindita saat press conference menceritakannya bahwa film ini berangkat dari realitas kehidupan perempuan pekerja dengan latar belakang yang berbeda. Menyoroti perjuangan mereka mencari kehidupan lebih baik sekaligus memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing. Dan Naya menilai selama ini banyak orang yang memandang ART sekedar pelengkap dalam rumah tangga, bukan sebagai profesional ya. Padahal ART itu punya tanggung jawab yang lumayan besar dan serta hak-hak dan pengorbanan yang tidak berbeda dengan pekerja kantoran maupun profesi lainnya. Dan pemeran utama adalah Enzi Storia teman-teman, yang mengaku semakin memahami perjuangan ART setelah mendalami karakter dalam film tersebut. Mengalami ini juga membuatnya semakin menghargai kerja keras para ART yang turut menghidupi keluarga sambil bekerja untuk keluarga yang lain. Ini merupakan film garapan Star Vision Plus yang diproduksi oleh Chan Parwes dan ditulis oleh Almila Bastari dan Upi, dan dijadwalkan tayang 10 September 2026.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
2: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
2: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
2: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
2: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
2: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
2: Biar gak asal nyebar ya.
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
2: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
2: sebelum membagikannya ke orang lain.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu untuk Pro 2. Kita ke informasi berikutnya. Ini datang dari teman tulus teman-teman. Ini yang digelar di 10 Oktober 2026 untuk merayakan 14 tahun kebersamaan komunitas teman tulus. Jadi penjualan tiket ini udah dibuka pada 3 Agustus 2026 dengan sistem antrean teman-teman. Yang mana kategori tribun ini serta berbagai akan dapat berbagai manfaat eksklusif bagi pemegang tiket. Informasi terbaru juga mengenai festivalnya akan disampaikan melalui akun Instagram resmi dari Seraya Live dan juga teman tulus. Ini di dilaksanakan di Tenis Indoor Senayan teman-teman di Jakarta, dan pastinya ini jadi perayaan yang menarik banget karena udah 14 tahun komunitas ini bertahan, dan juga 14 tahun juga tulus mungkin lebih dari itu menemani teman-teman semua.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlaku.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke info berikutnya. Ini ada Falcon Picture teman-teman yang akan menyiapkan proyek adaptasi dari film Korea Selatan, yakni Midnight Runners. Ini merupakan film aksi komedi yang waktu itu sukses besar tuh saat dirilis pada 2017 teman-teman. Film ini akan disutradarai oleh Daniel Rifki, sementara dua karakter utama dipastikan untuk pemerannya yakni Park Seo Joon dan Kang Hanul. Ini akan dimainkan oleh Keisha Alvaro dan juga Paul Aro teman-teman, atau yang mungkin kita kenal sebagai Nyoman Paul kalau sebelumnya. Kabar ini diumumkan melalui media sosial Falcon Picture. Meski belum mengungkap jadwal penayangannya, rumah produksi ini memastikan proyek remake film Korea ini tengah dipersiapkan. Versi originalnya ini misalkan dua taruna akademi kepolisian yang menjalin persahabatan setelah menjalin pelatihan bersama, dan suatu malam mereka menyaksikan seorang perempuan yang diculik tepat di depan mata mereka teman-teman. Keduanya segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, namun karena penanganan kasusnya dinilai lambat, ya udah deh kita main hakim sendiri aja. Mereka melakukan penyelidikan sendiri demi menyelamatkan korban teman-teman. Dan nanti untuk film ini itu gak tahu ya apakah judulnya akan sama, tapi kalau di India sendiri diubah teman-teman untuk remake-nya pada 2022 ya, berjudul Sakini Dakini teman-teman. Gak tahu tuh penyebutannya betul atau enggak. Dan berbeda dari versi Korea, adaptasi India menampilkan Regina Cassandra dan Nivetta Thomas sebagai dua pemeran utama.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Era di Prodo menjelaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi terakhir ini dari Merut 5. Teman-teman akan melakukan tur Asia pada awal 2027 dengan jadwal mulai Januari hingga Februari 2027. Dan Jakarta sendiri, teman-teman, dipilih salah satu lokasi konser dengan tanggal pelaksanaan yakni gak jauh-jauh amat, teman-teman, 5 Februari 2027. Jadi ini udah resmi dan dilakukan publikasinya lewat akun resmi Merut 5 sendiri dan promotor Live Nation Asia, teman-teman. Tentunya band yang digawangi Adam Levine ini memastikan Januari sampai Februari 2027 untuk turnya, dan pastinya yang harus dicatat adalah 5 Februari tadi ya, 5 Februari 2027. Selanjutnya mereka setelah dari Jakarta akan bertandang ke Manila, Bangkok, dan juga menutup rangkaian tur di Singapura pada 12 Februari 2027, teman-teman. Terakhir kali tampil ini 2 tahun sebelumnya mungkin, tahun sebelumnya kalau sebelum dari 27 ya, di 2025, teman-teman, dengan ya tentunya disambut antusias banget. Dan informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di Prodo Hitlist pagi hari ini. Banyak banget info-info yang menarik banget, dan juga termasuk info konser ya yang harus ditungguin tuh, apalagi buat teman-teman yang suka dari Tulus dan juga Maroon 5, teman-teman. Bisa jangan kemana-mana karena masih barengan Febri tentunya di pada untuk T-Zone, Trending on Topic Zone. Tapi kita akan berpindah segmen ke bareng Pro 2, Stop Narkoba, Judol, dan juga Korupsi.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyerahkan teman terbaik kamu atau Prodo. Kita udah di jam 9 dan udah bergabung ke bareng Prodo Stop Narkoba Judul dan Produksi. Produksi? Korupsi teman-teman, kok produksi? Korupsi mah gak apa-apa, korupsi yang gak boleh teman-teman. Di pagi hari ini, kemarin-kemarin ya waktu Piala Dunia, sebenarnya euforianya tuh kerasa banget. Sampai euforia yang lainnya juga, termasuk judi online teman-teman. Aduh, ini mungkin kayak ada yang bercanda-bercanda kayak oh masang nih masang apa segala macam, cuman kalaunya diseriusin hati-hati teman-teman. Kayak ya banyaklah untuk yang bisa merugikan ya, apalagi yang mungkin sampai diseriusin yang kayak setiap kali ada yang main selalu masang segala macam. Wah, jangan, walaupun kalian juga bercanda bentuknya atau mungkin rame-rame nih sama temen nyoba-nyoba, hati-hati teman. Siapa tahu ada yang tiba-tiba mungkin oke dari berlima empatnya enggak, satunya kecanduan. Wah, udah deh itu tuh menghancur semuanya. Kita akan bahas itu teman-teman di pagi hari ini. Dan jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
0: Untuk Indonesia.
5: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita bergaul. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.

Era di Prodo menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di momen yang berulang setiap tahun, aku kaget jujur ini ada tiba-tiba sampai kunyala. Dek, kemarin waktu Piala Dunia ya, itu tentunya ya banyak banget teman-teman. Untuk orang-orang yang sayangnya harus berakhir berhadapan dengan hukum karena menganggap remeh dampak dari sebuah taruhan di aplikasi judi online atau yang kerap disebut sebagai sistem parlay, teman-teman. Dan euforia pertandingan sepak bola Piala Dunia yang memang entah kenapa ya diikuti dengan tradisi masyarakat untuk melakukan taruhan atas skor negara jagoannya masing-masing yang berlangsung 12 Juni hingga 20 Juli kemarin. Nah, di momen yang berulang tiap 4 tahun ini dan entah kenapa sistem parlay ini itu masih di apa ya, di bukan dikembangkan tapi kayak dipakai, ada yang kayak ya tiba-tiba masang taruhan, bahkan yang sebelumnya tidak mengenal terkait sistem parlay ini tiba-tiba juga ikut-ikutan. Ya awalnya mungkin ikut-ikutan, cuma seru-seruan, menang kecanduan. Nah, itu teman-teman yang membahayakan. Nah, yang membuat isu ini semakin relevan adalah gimana taruhan bola ini melebur begitu rapi dengan aktivitas menonton bola itu sendiri. Di mana judol teman-teman ini selalu mengalami lonjakan yang signifikan setiap digelarnya Piala Dunia karena promosinya yang bersamaan dengan situs siaran bola ilegal. Makanya kemarin juga sebenarnya untuk mengurangi hal tersebut dari TVRI mungkin menjadi tempat untuk nonton gratis. Enggak tahu ya untuk perkembangannya seperti apa untuk judi online ini. Apakah memang tetap ada yang seperti itu? Harusnya sih udah gak nonton di tempat-tempat yang ilegal, situ-situ ilegal yang mungkin ada iklan-iklan dari judi online-nya. Dan ya lebih banyak yang ikut nonton itu entah di rumah tinggal nyetel TVRI teman-teman, atau misalnya ikut nonton bareng yang diselenggarakan juga di banyak tempat di Banjarmasin sendiri, terutama di TVRI yang hampir, bukan hampir tapi emang tiap malam setiap matchnya itu mengadakan yang namanya nobar Piala Dunia. Ya sayangnya kalau memang tetap ada sih, aduh jangan deh teman-teman, kalau bisa dikurangi. Kalau memang ya mau gimana ya, kalau ada yang mungkin udah mulai kecanduan, berobat deh

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun pak. Itu loh token udah habis, minta diisi lagi pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, mayoritas kasus taruhan bola ini biasanya bermula dari situs siaran ilegal yang nyelipin tautan menuju situs judi di dalam laman siarannya. Nah, norma hukum tidak cuma mengancam orang-orang yang mengakses situs judi secara langsung, tapi juga siapapun yang menonton siaran bajakan tanpa sadar, karena dari sanalah teman-teman itu pintu atau gerbang awalnya menuju promosi dan tautan judi online. Merujuk dari KBBI, teman-teman, judi adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, dadu, kartu, dan tentunya yang paling membahayakan adalah uangnya tadi, mau secara digital maupun secara langsung sama-sama bahayanya. Dan ini udah diatur dalam ancaman pidana, yakni UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, teman-teman, yang memberlakukan ketentuan ini dalam pasal 426, yakni bagi penyelenggara yang menawarkan atau memberi kesempatan main judi dan menjadikan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perjudian, serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi serta menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian, itu dapat ancam aman paling lamanya adalah 9 tahun, teman-teman. Bukan 9 bulan kayak ibu hamil, 9 tahun. Atau pidana denda paling banyak adalah kategori 4, yakni aduh ini aja juga banyak, 2 miliar rupiah. Aku aja belum pernah nyentuh uangnya. Dan kalian kalau kena pidana, wah bayarnya lebih parah daripada udah habis uang di judi online, bayar juga denda pidana, teman-teman. Itu dia.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukan yang gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Era di Prodo menjelaskan teman terbaik kamu teman Prodo. Nah, untuk judul ini ya juga teman-teman ya, yang mana biasanya disebut sebagai parlay terkait itu, aduh emang teman-teman jangan sampai deh kalian ikut-ikutan ya, karena ancamannya banyak banget. Tadi udah aku sebutkan kalau 9 tahun penjara teman-teman, dan juga ancaman denda yakni 2 miliar rupiah teman-teman. Jadi ini jadi peringatan buat kita semua untuk tidak ikut-ikutan. Mungkin meski terlihatnya harmless kayak rame-rame sama teman-teman, tapi khawatirnya mungkin ada yang terjerat, dan juga bisa jadi ya kalian bukannya euforia Piala Dunia, malah euforia harus masuk penjara.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya. Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

acara Repro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah berada di penghujung untuk Spada ya di pagi hari ini. Dan ya, menemani kamu masih teman-teman untuk nanti di jam 10 sampai nanti kelar pukul 3 ya atau 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada Sabrina nih yang memandu siangnya teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana, tentunya tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Dan thank you banget buat yang udah gabung dari pagi tadi dengerin 95,5 FM, di baik itu secara frekuensi kita ataupun di RR Digital ya teman-teman. Kalian bisa denger lewat website dari webnya RR Digital atau ke streaming di rri.co.id. Pokoknya udah gampang banget, kalian udah bisa dengerin semua programa dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 maupun Pro 3 dari seluruh Indonesia termasuk RRI Banjarmasin. Thank you sekali lagi, dan sorry banget kalau ada salah-salah kata. Febri harus pamit, dan jangan dekati judi online, korupsi apalagi narkoba. Bye bye. Bad at ease.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Maybe it's the way that you make me wanna lay back.

0: Info Pro 2 FM.
1: Bos Blok Indonesia Tengah Sate Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Amuntai, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengapresiasi kinerja sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tetap berjalan optimal meski memasuki musim kemarau. Apresiasi ini disampaikan saat menghadiri kegiatan tanam padi perdana di Desa Sungai Durait Hilir, Kecamatan Babirik, Selasa 4 Agustus 2026. Menurut Syamsir, keberhasilan ASU mempertahankan masa tanam di tengah keterbatasan curah hujan menunjukkan pengelolaan pertanian yang terencana dan adaptif. Kondisi ini tersebut dinilai menjadi modal penting bagi HSU sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Sebanyak 9 atlet Muay Thai Kalimantan Selatan resmi diberangkatkan untuk mengikuti kejuaraan nasional Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 di Bekasi. Pelepasan kontingen dilakukan di Bandara Syamsuddin Nur Banjarbaru Selasa 4 Agustus 2026 di mana kontingen Kalimantan Selatan diperkuat 5 atlet putra dan 4 atlet putri yang akan bertanding di berbagai kelas. Selain didampingi 2 pelatih, 1 official dan tim kesehatan, para atlet diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik selama mengikuti kejuaraan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pam Banjarmasin meluncurkan program pemasangan sambungan air bersih gratis bagi 500 keluarga dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Program tersebut juga menjadi salah satu hadiah istimewa yang disiapkan untuk memperluas akses layanan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat yang selama ini belum memiliki sambungan rumah. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: Intermezzo.
3: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
4: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
3: Mantap. Sebulannya berapa?
4: 30 hari.
2: Intermezzo.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin. Pro 2 Request.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Simbol 5,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman berdua. Aduh, suara aku agak cempreng serak-seraknya gitu ya. Karena aku lagi flu nih, teman berdua. Mungkin kelihatannya kayak, kedengarannya ya, bukan kelihatannya, bindeng. Jadi, harap maklum, teman berdua ya. Dan buat kamu juga, jaga kesehatannya dimanapun kamu berada. By the way, ini udah request time. Jadi, buat kamu yang pengen request, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Tadi udah ada yang request nih. Dirinya Selina ya. Oh, Firly yang request lagu Selina Sumpah Mati. Dan lanjut lagi ada darinya Adri tadi yang request lagu And Now ya. Dan Momo sudah tahu Tuhan kita berbeda. Ini buat teman-teman yang mungkin aja lagi kasmaran atau punya hubungan yang ternyata beda agama. Aduh, temboknya begitu besar ya, teman gue. Ya udah, langsung aja kita puterin dua lagu menemani kamu. Dan masih ada kesempatan yang pengen request, langsung aja sekali lagi di WhatsApp kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @rri_per2banjarmasin.

95,2 FM Radio Masin, teman terbaik kamu. Dan lanjut lagi aku bacain ya requestan darinya Lara tadi Tomorrow ya. Request lagunya The Tower Trap Sweet Disposition ya teman perlu. Dan juga ada darinya Salina yang request lagu Ridwan Fadila featuring Nabila Takia Tak Satu Cerita. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin ya lagunya Kim Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Buat kamu yang masih terjebak sama ingatan di masa lalu ya, mungkin bakalan sulit untuk membuka hati sama orang yang baru. Tapi yang telah berlalu biarlah berlalu ya teman perempuan. Ketika tujuannya gak sama lagi, mungkin jalan kamu tuh berbeda dan akan menjadi perjalanan yang terbaik. Ini seperti requestan dirinya Talita, request lagunya Caleb J, Jalan Terbaik. Dan lanjut lagi, nanti bakalan kita dengerin juga lagunya Perunggu 33 Kali. Check this out.

95,2 FM RIW Ilmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, pada dua request ya. Kamu bisa request di WhatsApp kita di 08115 11420, atau di live TikTok. Nanti sebentar lagi kita bakal live TikTok jam 11 sampai jam 12. Jadi kalau misalnya santai siang 2 jam menemani kamu dengan requestan-requestan lagu favorit teman perdua, langsung aja ya teman perdua, nanti join di live TikTok kita at RRI dan suka perdua Banjarmasin. Dan selanjutnya kita bakal puterin juga lagunya Keljo, Khayal Menjadi Nyata.

ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

105,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan lanjut lagi nih, atau mau perlu ada darinya Mr. Ning yang request lagunya G-Lock, Spelling in Love. Dan selanjutnya juga ada darinya fanbase Berbinar ya, atau mau perlu. Banyak banget nih yang request lagunya Sabrina Leonor Selesai. Oke, dua lagu menemani kamu dan sebentar lagi juga bakalan kita live TikTok, jadi tungguin aja ya. So keep stay tune 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih berang Sabrina nih ya. Dan sudah saatnya request time sampai jam 12. By the way, sorry banget nih buat teman perlua kalau misalnya kedengerannya suara aku agak bindeng ya, karena aku lagi peluk berat teman perlua, lagi kurang enak badan tapi masih oke-oke aja. Dan buat teman perlua yang pengen request, langsung kuasa kita aja di 0811 5111 420, atau gabung di live TikTok at RRI News2 Banjarmasin. Tadi udah ada yang request dari Nia Purnama, request lagunya Nabila Takia Cegil, dan juga ada Sri Selalu yang request lagunya Edo Lama Blossom. Aiki, check this out.

Simbol 5,2 FM. And anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama perlu 2 request sampai jam 12 ya. Langsung aja teman perlu 2 yang pengen request ke WhatsApp kita di 08115111420 atau gabung di live TikTok kita @RRI_2 Banjarmasin. Tadi udah ada yang request juga di live TikTok ya, udah banyak nih. Ada dirinya Yan tadi yang request lagu Jurus Jitu Hala, dan juga ada darinya Pia yang request lagunya Treasure. Thank you ya teman perlu. Aiki dua lagu menemani kamu. Masih ada nanti bakalan aku puterin lagunya Sesi Potret, Rehat, Cobalah Mengerti, Tutur Batin. Jadi buat kamu yang pengen request, cepetan aja sebelum nanti segmen requestnya berakhir atau udah full ya.

95,2 FM Energi Banjir Masin, teman terbaik kamu. Oke, langsung aja nih ya, nomor 2 aku bacain lagi requestan darinya Sapri. Tadi masih join gak ya orangnya? Yang request lagunya Sesi Potret Ino Ari Osmana, dan juga ada darinya Pia. Sorry, bukan Pia ya. Kalau Pia yang tadi requestnya darinya siapa tadi ya, yang nomor 2 yang request lagunya Kunto Aji Rehat. Nah, ini aku lupa siapa tadi yang request. Ya, semoga aja masih stay tune ya nomor 2. Oke, dua lagu nemenin kamu dan enjoy aja dengerin lagu-lagu di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman berdua. Ada dari siapa tadi ya? Rama ya, request lagunya Yura Yunita tuh Turbatin. Dan juga ada darinya IN ya, yang request lagunya Keisha Leplonka Pelarian. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh, yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

0: mau diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: kepadanya, "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau gak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama gak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan gak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Santai siang

95,2 FM, Media Manila masih teman terbaik kamu. Masih bareng aku Serina ya, nemenin kamu di santai siang kali ini. Dan sudah saatnya juga jam 1 sampai jam 2, 1 jam nemenin kamu dengan berbagai macam informasi olahraga di Pro 2 Sport. Jadi buat kamu yang pengen tahu nih ya, informasi terupdate apa aja di Pro 2 Sport, tetap station ya teman-teman di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain. Santai Siang.

0: Video bullying atau
1: viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang aku Serina ya, teman dua di Pro 2 Sport. Tapi sebelum itu juga aku mau mengingatkan untuk teman perdua yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa di-download sekarang juga ya di App Store ataupun juga di Play Store. Karena dengan begitu bisa mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Banjarmasin dimanapun dan kapanpun ya, teman perdua. Kamu juga bisa dengerinnya di website kami rri.co.id. Dan untuk informasi dari Pro 2 Sport nih ya, ada badminton, teman perdua. Informasi badminton yang mana Nova Widianto yang resmi menjadi kepala pelatih ganda campuran Platnas Cipayung PBSI. Nova bakal dihadapkan pada pekerjaan rumah yang menantang bagi seorang pelatih. Dan Nova juga resmi diumumkan sebagai pelatih ganda campuran pada Rabu 5 Agustus ya. Ia dinilai jadi sosok yang pas untuk memimpin kursi kepala pelatih ganda campuran karena punya jam terbang yang tinggi baik sebagai pemain maupun juga pelatih. Namun tugas Nova Widianto juga nggak akan mudah. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Nova. Pada dekade yang lalu, nomor ganda campuran Indonesia masih diperhitungkan sebagai penantang serius di tiap kejuaraan besar. Nama besar terakhir yang bisa juara dunia adalah Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir yang juga sukses ya mempersembahkan medali emas Olimpiade.

0: tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
2: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

0: kamu.
1: 95,2 FM RW Jermansi, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, nomor 2 dari informasi olahraga sepak bola. Ada timnas Indonesia yang melakoni duel penentuan melawan Singapura pada laga terakhir grup A Piala AFF 2026. Indonesia dan Singapura sama-sama memburu tiket lolos ke semifinal saat bentrok di Stadion Jalan Besar Kallang. Namun kedua tim sama-sama kehilangan satu pemain jelang laga nih, nomor 2. Di kubu tuan rumah, pelatih Gavin Lee tidak akan bisa memakai tenaga Kyoga Nakamura. Gelandang berdarah Jepang ini harus absen nih teman-teman, karena terkena sanksi akumulasi kartu.

0: siang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Prodo FM.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM RW Masih teman terbaik kamu. Tim Taekwondo Indonesia menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia. Perolehan seluruh medali tersebut diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di tenis indoor Senayan Jakarta. Atlet muda Adrian Kaiser menyumbangkan medali perak setelah bertanding pada kelas 87 kg putra pada ajang tersebut. Nomor 2, 2 medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Rainida serta atlet Arga Putra dari Arena. Keisi juga harus mengakui keunggulan atlet Rusia Vladislav Budin setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final. Pertandingan babak puncak tersebut berlangsung pada hari Selasa 4 Agustus 2026 sore di ibu kota. Taekwondo berusia 20 tahun, Adrian Kaiser juga menyampaikan rasa syukurnya ya atas pencapaian medali perak yang berhasil diraihnya. Ya kita support aja, semoga saja di tahun-tahun selanjutnya bisa meraih medali emas kita ya nomor 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Santai siang.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
0: Pro2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang. FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya di Pro 2 Entertain, kita bakal ngebahas informasi ringan dari dunia hiburan ya. Tema berdua mulai dari perfilman sebagai rekomendasi buat kamu yang pengen nonton film nanti, atau juga para musisi dengan single terbarunya dan event-event yang bakal berlangsung dalam waktu yang dekat ya. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, keep stay aja. 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Rewa Jermasin, teman terbaik kamu. Sebelum aku nyampain beberapa informasi dari dunia hiburan, aku juga mau mengingatkan nih buat kamu yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, jaga kesehatannya, teman perlua. Apalagi nih lagi musim sakit ya. Beberapa teman aku kayaknya, termasuk aku juga, lagi flu, teman perlua, demam, meriang, merindukan kasih sayang. Oh, tidak. Dan buat kamu yang pengen dengerin Pro 2 Rewa Jermasin, bisa di rri.co.id atau juga download aja tuh biar lebih mudah ya, aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store ataupun juga di Play Store.

0: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Erewa Jermasin, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi pertama nih ya, ada film terbaru sutradara Camilla Andini, 4 Musim Pertiwi, yang akan menjalani world premiere ya, teman-teman, di Toronto International Film Festival 2026. Dan film ini juga terpilih masuk dalam program Center Face, teman-teman, salah satu program utama festival yang tahun ini tuh menampilkan 54 film dari 50 negara. Jadi salah satu yang membanggakan juga nih teman-teman buat terpilihnya 4 Musim Pertiwi atau yang memiliki judul internasional ya, First Season in Zappa, yang menandai kembalinya Camilla Andini di ajang TIFF. Sebelumnya juga pernah meraih Platform Award ya teman-teman di festival yang sama melalui film Uni pada 2021.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, area penyelamasin teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya teman perlua, kalau tadi dari perfilman. Nah, nih ada juga nih teman perlua, Festival Teman Tulus yang digelar 10 Oktober layaknya 14 tahun kebersamaan komunitas. Festival Teman Tulus akan digelar sebagai perayaan perjalanan komunitas pada 10 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta nih. Dan acara ini juga diselenggarakan oleh Seraya Live bersama Teman Tulus untuk merayakan 14 tahun kebersamaan yang telah terjalin. Selama 14 tahun, Teman Tulus juga terus bertumbuh ya melalui beragam cerita, kolaborasi, dan juga momen kebersamaan bersama para penggemarnya. Perjalanan panjang ini juga menjadi alasan penyelenggara festival sebagai bentuk apresiasi kepada komunitas yang telah berkembang bersama. Penjualan tiket Festival Teman Tulus juga resmi sudah dibuka ya, mulai dari tanggal 3 Agustus 2026 kemarin pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan calon penonton dapat membeli tiket juga melalui situs festivaltemantulus.com sesuai dengan mekanismenya yang telah ditetapkan oleh penyelenggara nih teman perlua. Gimana? Aman gak tabungan kamu biar bisa nonton ya di Jakarta? Atau mau perlu Teman Tulus Festival.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Santai siang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Siapa nih yang kangen banget sama Unyil? Aduh, si Unyil nih selalu menemani aku ya, teman berdua di masa kanak-kanak. Dan PT Produksi Film Negara terus memperkuat juga nih komitmennya dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui pengembangan karakter legendaris si Unyil sebagai salah satu karya audiovisual paling ikonik ya teman-teman. Ini telah menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Indonesia selama puluhan tahun, dan si Unyil kembali diperkenalkan kepada publik melalui kolaborasi bersama dengan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta teman-teman. Kolaborasi ini juga menjadi wujud komitmen PFN ya teman-teman untuk memastikan karya-karya legendaris Indonesia itu tetap hidup, relevan, dan juga mampu menjangkau generasi baru. Gak hanya sebagai karakter hiburan, si Unyil juga membawa nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, toleransi, dan juga kecintaan terhadap budaya Indonesia yang terus dijaga lintas generasi.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Elewa Nyermasin, teman terbaik kamu. Oke, itu 52 itulah tadi ya beberapa informasi yang udah aku sampaikan dari dunia hiburan, mulai dari rekomendasi perfilman, terus juga beberapa musisi dengan single terbarunya, event-event terbaru yang bakal berlangsung di tahun ini ya. Semoga saja apa yang udah aku sampaikan juga bisa menghibur teman perdua. Selain ini bakalan ada Geisha dan juga Edo nemani kamu di sore hari. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM Elewa Nyermasin, teman terbaik kamu. Sebelum pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.

0: 92.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Jauh, masih bareng. Bareng siapa ya?
0: Bareng siapa ya?
1: Bareng Charlie Puth dan Cheryl Senavia, teman Pro 2 di sore hari ini ya.
0: Berlebih loh itu.
1: Kok lama banget mikirin, mana yang dipikirin cuma itu doang lagi. Kita di mana nih? Di program apa ini, guys?
0: Di program Sore Ceria bersama Gaisa
1: dan juga Ari ini, teman Pro 2 ya. Kita ngobrolin beberapa info update info lokal terbaru ya, Gaisa.
0: Iya, betul.
1: Tapi juga buat teman Pro 2, how are you, Gaisa? Today.
0: I'm fine, thank you. How about you, Drama?
1: Ini kayak bahasa Inggris conversation aja ya, teman-teman ya. Tapi ngobrolin hari ini cukup panas ya.
0: Betul, cerah sekali.
1: Kamu dari mana sih tadi? Dari wilayah
0: Belitung.
1: Dari Belitung.
0: Iya,
1: Belitung.
0: Rumah.
1: Waduh, Belitung selalu panas kayaknya ya.
0: Panas, sangat amat cerah.
1: Walaupun memang banyak pepohonan di sana.
0: Iya,
1: tidak
0: tapi
1: seperti
0: terik ya.
1: Iya, kalau di pal-palan mungkin udah berasa panasnya ya, tahun Pradua. Iya. Semoga juga kamu bisa menikmati siang hari ini.
0: Betul.
1: Katanya Gaisa pengen menawarkan sesuatu yang spesial nih di hari ini, tahun Pradua. Nanti bakal kita tunggu lah ya.
0: Menawarkan.
1: Tapi selain satu ini, kita update dulu beberapa info terbaru ya, tahun Pradua, selain satu ini di Pradua FM. Keep tuning.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: sejauh dua benua ya, tahun pra dua ya. Tapi kalau aku sama Gesa sih lagi deket nih teman-teman. Pasiarannya ya, pasiarannya.
1: Ada back sound.
0: Ada back sound sih teman-teman. Anyway, kita masih ngobrolin seputar beberapa info lokal ya Gesa.
1: Betul.
0: Yang paling baru banget ada apa nih?
1: Ada layanan bus trans
0: Banjarbakula ya.
1: Waduh. Gratiskan nih bagi masyarakat saat momentum puncak hari jadi nanti.
0: Ini hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ya.
1: Betul
0: teman-teman.
1: Betul sekali.
0: Dan ini juga mungkin buat teman-teman kebetulan bertepatan di tanggal 14 Agustus di hari Jumat depan.
1: Betul.
0: Ya. Jadi
1: untuk
0: disiapin aja.
1: Seluruh koridor ada 4 koridor dan 72 bus itu akan gratis,
0: gratis
1: katanya.
0: Itu betul. Hari itu aja kan ya teman-teman ya.
1: Iya, hari itu aja betul.
0: Dan juga tahun pradua layanan bus trans Banjarbakula ini juga bakal ditambah lagi ya untuk melayani warga yang datang ke event Kalsel Expo 2026 di Kompleks Perkantoran.
1: Betul.
0: Juga
1: ada layanan shuttle khusus nih. Mm-hmm. Rute Kompleks Perkantoran ini juga akan dipermanenkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan akan diuji cobakan selama 6 bulan untuk melihat animo masyarakat.
0: Oke. Berarti layanan shuttle khusus rute Kompleks Perkantorannya ya,
1: betul,
0: yang bakal diuji coba
1: ya, selama 6 bulan.
0: Dan juga rute ini kabarnya dimulai dari Terminal Simpang 4 Banjarbaru menuju perkantoran melalui Jalan Mistar Cokrokusumo dan melewati Jalan RO Ulin. Nanti tanggung pra 2 bus ini bakal berputar juga agar layanannya enggak bercampur ya sama bus trans Banjarbakula lainnya maupun angkutan feeder di kota Banjarbaru. Siapa tuh teman-teman yang memang arah menuju bolak-balik perkantoran kota Banjarbaru ya?
1: Iya betul, bisa dicoba nih trans
0: selama 6 bulan. Kalau lancar yang pasti bakal dipatenkan ya, nih tanggung pra 2. Dan juga untuk titik perhentiannya sendiri di antara halte Kejati, Dinas Kesehatan hingga depan kantor gubernur. Disebutkan juga lokasi tadi itu jadi favorit masyarakat terutama yang menikmati Car Free Day saat akhir pekan. Jadi mungkin teman-teman ada yang pengen menggunakan bis ini ya,
1: Banjarbakula ini,
0: dengan rute yang baru, bisa tuh nanti setelah hari jadi terus uji cobanya 6 bulan ke depan.

0: Masuk informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
5: Yang mana?
4: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
5: Ini mah clickbait deh.
4: Dia udah baca belum ya?
5: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
4: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
5: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
4: Biar gak asal nyebar ya.
5: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
6: Jadilah pengguna digital yang bijak.
7: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
6: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Di Brada FM, teman-teman Mega Utama Pradua masih bareng Eda dan juga di malam hari ini.
1: Kok di malam hari ini?
0: Karena aku pengen cepet-cepet langsung enggak malam dong, aja guys, biar bisa tidur.
1: Teneng bareng saya lah.
0: Bukan gitu. Kok netting sih teman-teman ya? Kita kabarin lagi untuk info lokal terbaru guys saya.
1: Ada apa ini?
0: Ada yang terbaru karena lagi rame juga untuk karhutla yang mengancam khususnya di area sekitaran Banjar Baru arah Kabupaten Banjar sana ya teman-teman Pradua.
1: Terus ada apa tuh?
0: Wisata Tahura Sultan Adam kabarnya ditutup akibat ancaman karhutla.
1: Karena kebakaran ya.
0: Betul, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menutup sementara kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Adam Mandiangin, Kabupaten Banjar, menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan tersebut.
1: Oke.
0: Dan juga penutupan ini mulai diberlakukan pada Kamis 6 Agustus ya. Hari ini banget hari ini nih banget, teman-teman. Sampai waktu yang belum ditentukan sebagai langkah mitigasi sekaligus juga mendukung upaya pengendalian karhutla.
1: Iya, katanya juga sebelum kebakaran ini terjadi itu pada hari Rabu kemarin siang tuh titik awal api itu terpantau ada di kawasan Vila

0: lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dan untuk menuju titik-titik rawan kebakaran. Jadi sekalian lah dialihfungsikan ya.
1: Betul.
0: Untuk pembangunan fasilitasnya Tanggung Pradua. Dan juga
1: Dinas Kehutanan Kalsel ini juga menghimbau nih kepada masyarakat nih agar katanya mematuhi kebijakan penutupan sementara di Tahura Sultan Adam.
0: Betul.
1: Serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran gitu. Dan juga warga nih diminta untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik-titik api atau indikasi yang bisa menjadi kebakaran agar dapat segera ditangani.
0: Jadi buat teman Pradua yang mungkin weekend ini ada rencana atau beberapa hari ke depan nih ke Tahura, FYI aja Tahuranya lagi ditutup.
1: Bisa cari wisata lain ya.
0: Betul, jangan sampai kamu jauh-jauh mungkin dari Banjarmasin atau dari planet planet Handil ya. Jadi ke jauh-jauh ke Tahura ternyata ditutup guys. Jadi untuk perhatiannya teman-teman ya, sampai waktu yang belum ditentukan. Nanti kita kabarin lagi untuk kalau misalkan Tahuranya dibuka ya.

Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm

0: Setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Wih, tas keren nih.
4: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
4: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu ke luar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
6: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu. Tahun Prada 2 masih bareng Gaisa dan juga
1: Edo.
0: Edo banget gak tuh Tahun Prada 2. Tadi ada beberapa imbauan ya Gaisa ya.
1: Betul.
0: Terkait Karhutla. Jadi buat teman-teman sekali lagi, Tahun Prada 2 kalau ada yang pengen ke Tahura. Apa Gaisa?
1: Kalau dia main ke Tahura jangan dulu ya. Karena lagi ditutup sementara sampai entah kapan.
0: Betul. Entah kapan. Dan juga mungkin buat Tahun Prada 2 yang pengen jalan-jalan, masih banyak wisata lain juga ya.
1: Yang di Kalimantan yang bagus-bagus ya.
0: Betul. Kalau kamu biasanya kemana nih? Di sini-sini doang nih kemana? Aku penasaran sih seorang guys satu kalau jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini berarti kita ngomongnya wisata alam ya?
1: Wisata alam.
0: Kemana
1: aku
0: kamu?
1: Ini Koloksado.
0: Koloksado.
1: Tapi itu jauh sih lumayan.
0: Bareng teman-teman.
1: Enggak, bareng keluarga sih.
0: Okay. Kamu pernah jalan-jalan kemanapun sendirian gitu enggak?
1: Enggak, aku tipikal bukan orang yang bisa sendirian. Sih,
0: keren.
1: Karena aku extrovert abis. Enggak. Aku ambivert lah.
0: Aku lawannya nih teman-teman, aku introvert banget pokoknya. Introvert mentok lah.
1: Ada yang bilang tuh.
0: Pokoknya aku kalau ketemu orang-orang apa habis lah energi gue.
1: Nggak percaya tuh.
0: Kita coba cari info lokal dulu teman-teman ya dari Bunda Paut yang kabarnya guru harus mengubah cara pandang hak anak, nggak boleh lagi diabaikan nih tanggal Prada 2.
1: Katanya Bunda Paut Kota Banjarmasin ini Nelly Listriani nih menegaskan kalau guru Paut itu harus menjadi motor penggerak lahirnya sekolah yang aman, nyaman, inklusif dan benar-benar berpihak banget pada hak-hak anak. Penegasan ini juga disampaikan saat pembukaan latihan guru yang implementasi konvensi hak anak dan penguatan budaya sekolah aman, nyaman dan inklusif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 di Hotel Berbintang pada Rabu tadi nih, 5 Agustus 2026.
0: Dan juga ini jadi upaya pemerintah kota juga ya untuk memperkuat kapasitas tenaga pendidik agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas diskriminasi serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena lingkungan sekolah itu jadi apa ya, lingkungan yang
1: pendidik
0: penting ya.
1: Pertama ya.
0: Betul, lingkungan
1: apalagi
0: pendidikan.
1: Apalagi anak PAUD karena itu sekolah paling basic kan, paling betul, awal gitu.
0: Betul, sebelum TK malah
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. PAUD, kayak penitipan lah ya.
0: Kalau kamu melewati masa PAUD enggak?
1: Aku enggak, aku langsung TK.
0: Langsung TK,
1: TK
0: ya.
1: TK dan langsung TKB.
0: TKB tuh nol besar gitu ya?
1: Nol besar, betul.
0: Sama berarti teman-teman, iya. Karena udah besar kayaknya. Nomor 2. Dan juga ditekankan untuk pendidikan inklusif nih, gak cuma dimaknai sebagai penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus ya, salah satunya. Lebih dari itu, sekolah juga harus mampu menciptakan ruang belajar yang setara. Ini di garis bawah ini teman-teman, bagi seluruh anak tanpa membedakan latar belakang, kondisi maupun juga kemampuan mereka. Ya harus inilah inklusif ya. Untuk dunia pendidikan kita nih Tahun Prada 2, khususnya anak-anak yang berpendidikan paling dini di tingkat PAUD.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Acep,
2: ya ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi cum?
1: Oke, perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
1: Salah, jawabannya kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Intermezzo. Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya, boleh aja. Asal jangan ngutang.

di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Tidia. Untuk info lokal edisi hari ini keptenin, karena selain ini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng sama teman-teman dari Populi Ngasih ya, dan juga teman Pro 2 di Sore Ceria, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu selain satu ini di Brada FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman pegang tangan Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Upaya mencari kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan resmi memasuki babak baru. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN Persero ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Senin lalu, 3 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Sebanyak 36 jemaah umroh asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi dijadwalkan tiba di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin pada Jumat 7 Agustus 2026 pagi. Puluhan jemaah dari daerah Tanjung, Tabalong, dan Barabai ini sebelumnya dilaporkan tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai jadwal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Balangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan kembali menggelar pasar murah bagi warga di Desa Lamida Bawah, Kecamatan Paringin pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan guna membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di bawah harga pasaran. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
5: Di Prado FM, teman baik kamu, teman Prado 2 masih bareng Edo dan juga
6: guys, saya di sini.
5: Di sore hari ini.
6: Betul, di sore ceria hari ini.
5: Kita bakal ngobrol seputar aksi terpadu lingkungan dan
6: Literasi Banua
5: teman-teman. Ini adalah program dari teman-teman Populingasi Kota Banjarbaru. Dan pastinya kita udah gak sendirian ya.
6: Iya betul.
5: Biasa ya. Ada Agung Prayogo dan juga Sena Yuwinda Wijanti dari Populingasi Kota Banjarbaru. Halo, selamat sore teman-teman. Halo. Halo. Oke. Ya. Teman-teman ya. Mungkin kita pengen kenalan dulu nih sama Mbak Yunda dan juga Mas Agung ya dari Kota Populingasi Kota Banjarbaru. Mungkin nama sama jabatannya di Populingasi sendiri. Boleh dari Mbak Yunda atau Agung?
7: Oke, halo semuanya. Aku Sena Ayunda Wijanti atau biasanya kerap disapa dengan Ayunda. Aku merupakan salah satu pengurus di organisasi Pepeling Asih Kota Banjarbaru dan kebetulan jabatan aku sebagai ketua bidang sosial dan edukasi, seperti itu.
5: Oke, sosial dan edukasi.
7: Betul.
5: Oke, lanjut nih. Agung.
8: Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo, dipanggilnya Agung. Saat ini menjabat sebagai duta Populingasi Kota Banjarbaru yang kebetulan yang juara satunya.
5: Oke. Oke. Dan juga ngebawa program yang bakal nanti kita bahas lebih lanjut ya, Mas Agung ya.
8: Iya, betul sekali.
5: Seputar Arun Rasa. Nah, mungkin kita teman Pro 2 ada yang baru dengar seputar Populingasi dulu
6: ya,
5: nih.
6: Iya, betul banget.
5: Geisa?
9: Ini baru pertama kali.
5: Baru pertama kali. Kita coba kenalan ya. Apa sih Pepelingasi itu? Karena itu adalah sebuah singkatan ya, Mbak Yunda ya.
7: Iya, betul.
5: Boleh,
7: sekali.
5: Silakan.
7: Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu Pepelingasi itu apa, Pepelingasi itu merupakan salah satu organisasi yang kepanjangannya itu Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Jadi ini dinaungi oleh Kemenpora. Okay. Nah, biasanya salah satu fokus kegiatannya itu ada di kepemudaan, lingkungan, terus edukasi sosial seperti itu.
5: Oke, okay. Nah tadi kan aku dengar Mbak Ayunda nyebutnya pepeling asih.
7: Iya, betul.
5: Nah, apakah itu cara penyebutan yang benar atau boleh juga nih pepeling asih gitu?
7: Biasanya tergantung orang aja.
5: Tergantung
7: sih,
5: orang ya. Aja ya. Oke, hmm. Oke. Okay, okay. Pemuda, peduli lingkungan,
7: asri dan bersih.
5: Dan bersih. Dan ini dinaungi oleh
7: Kemenpora Republik Indonesia.
5: Kemenpora Republik Indonesia. Sekali. Dan khususnya teman-teman nih datang dari Kota Banjarbaru ya. Mm-hmm, karena betul. Yang biasa beberapa kali kita ketemu sama teman-teman di sini dari pepeling asih Kota Banjarmasin. Yeah. Biasanya di pagi-pagi nih guys, sore-sore ada pepeling asih juga ternyata dari Kota Banjarbaru. Ini ngobrolnya seputar Arun Rasa ya.
7: Iya betul.
5: Tapi dari pepeling asih sendiri mungkin banyak teman-teman Geisha juga yang baru kenal ya.
7: Iya betul.
5: Untuk
7: banget.
5: Pepeling asih ada beberapa yang kayak aku pertama kali kenal, makanya aku sempat tanya di off air tadi. Huh? Orang-orang pepeling asih ini kayaknya harus duta semua ya, padahal enggak ya.
7: Enggak.
5: Mbak Ayunda, iya, mungkin betul. Bisa dijelasin dulu nih apa bagian-bagiannya di pepeling asih sendiri.
7: Oke, jadi di pepeling asih itu ada beberapa program, yaitu ada sosial edukasi dan juga pemilihan duta. Nah, biasanya sosial edukasi itu kita memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, misalnya kita ke SD ataupun SMP seperti itu. Dan juga biasanya kita ada unjuk rasa perihal masalah lingkungan. Nah, untuk pemilihan duta biasanya itu kita dari si pepeling asihnya ini bagi mereka yang mau mendaftarkan diri menjadi duta seperti itu. Jadi nggak semuanya yang ada di pepeling asih itu harus jadi duta, ya.
5: Oke, okay, oke. Okay. Dan ini juga berarti teman-teman yang duta adalah yang mengikuti ajang. Ya, ya.
7: Iya betul sekali itu.
5: Dari pengasih. Oke. Okay. Tertarik mungkin Geisha?
6: Wow, tepat banget untuk membahas di hari ini ya, lebih tepatnya.
5: Apalagi mungkin ini kan per region juga ya, Mbak ya.
7: Iya.
5: Kalau di Kalimantan Selatan ada berapa kira-kira?
7: Di Kalimantan Selatan biasanya per kabupaten ada sih.
5: Oh, setiap kabupaten ada.
7: Dari kabupaten yang lain itu juga ada.
5: Oke. Dan Agung mewakili untuk Kota Banjarbaru untuk tahun ini ya.
7: Iya, betul sekali.
5: Jabatannya 1 tahun.
8: Satu tahun.
5: Oke. Okay. Dan kayak avatar ya. selesai ganti gitu teman-teman. Tapi ini menariknya teman-teman Pradua, Agung bawa program yang sudah dijalankan dari kabarnya 2025 ya, Mas Agung ya?
8: Iya, betul.
5: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin bisa diceritain dulu nih untuk si program ini sebelum kita kenalan sama teman-teman.
8: Oke, okay, sedikit ya menceritakan tentang perjalanan Arun Rasa gitu. Sebenarnya program ini terbentuk dari resahnya kita gitu sebagai pemuda. Aksi apa sih yang bakal kita kasih untuk lingkungan gitu. Kebetulan saya ini pengelola di Bank Sampah Jolali di Loktabat gitu. Dan saya lihat ternyata sampah ini gak hanya sekedar sampah gitu. Jadi kita sebagai pengolahnya tuh gimana sih, inovasi apa sih yang bisa mengaitkan, karena background saya sebenarnya sistem informasi di bidang IT gitu. Akhirnya bikinlah Eco Card ini. Nah, Eco Card ini kartu nasabah digital, jadi emang bisa diakses oleh nasabah dan kemudian dikelola sama Bank Sampah Jolali itu sendiri. Yang awalnya kita prosesnya manual gitu, tumpuk-tumpukan ada 200 lebih nasabah saat ini. Nah, itu dicari secara manual itu makan waktu lama untuk administrasinya gitu. Jadi pakai Eco Card tinggal scan, masukin data, udah selesai.
7: Kalau
8: gitu.
7: Eco Card sendiri itu gimana sih cara ngebikinnya, Kak?
8: Oke, okay, ini pakai sistem yang sederhana sebenarnya. Hanya barcode, scan, kemudian diinputkan total berat sampah gitu. Dan jenis sampahnya saja, kemudian di direct udah dikalkulasiin harganya, sudah nanti dimasukkan ke dalam database kita. Nanti nasabahnya langsung dapat uang gitu, langsung di-convert menjadi uang.
5: Oke.
8: Gitu.
5: Oke, ini berarti sistem modern dari bank sampah ya?
8: Iya, betul.
5: Nah, mungkin bakal kita bahas lebih lanjut ya setelah ini. Ditahan dulu. Mungkin, karena banyak sepertinya yang bakal kita bahas untuk Arun Rasa ini. Udah berjalan 1 tahun lebih berarti?
8: Untuk Arun Rasa ini ya betul.
5: Betul.
8: 2025
5: kan. Ini udah 1 tahun lebih teman-teman. Pastinya ada evaluasi-evaluasi terus juga penambahan-penambahan sistem yang bakal nanti kita ngobrolin deh. Tapi selain satu ini teman-teman ya di Prodi FM Keep Tuning masih bareng Edo dan juga
7: Kesa.
5: Di Suara Ceria.

sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih.
1: Dan kita masih bareng teman-teman dari Papelingasi Kota
0: Banjarbaru,
1: Sulawesi Utara.
0: Bukan dong, Pak, jauh banget.
1: Banjarbaru teman-teman ya. Ada Agung Prayogo dan juga Senayu Winda Wijanti. Masih ngobrolin seputar Arun Rasa ya. Tapi aku penasaran nih, kenapa namanya Arun Rasa? Kayak event kuliner. Kenapa kira-kira kalau dari sejarahnya?
2: Gimana ya sejarahnya ya? Jadi Arun itu kayak pernah masak nasi Arun nggak? Yang Arun atau Karun gitu?
1: Belum pernah.
2: Dia tuh yang dicampur-campur gitu.
1: Oh ya.
2: Kemudian karena rasanya kan bervariasi gitu. Mm-hmm. Terus saya tuh mengidekan Arun Rasa itu karena kita menyapurkan atau mengkolaborasikan dari bidang teknologi, dari bidang literasi, kemudian kelingkungan gitu, di banyak hal gitu. Jadi muncullah Arun Rasa itu tadi.
0: Campuran dari beberapa hal tersebut ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Tapi siapa tahu nanti ada program tambahan untuk kuliner ya. Ini sangat masuk sih.
0: Penawaran
1: Arun Rasa ya, teman-teman ya. Tapi menariknya tadi kita bahas seputar EcoCard ya. EcoCard. Nah, tadi juga ini diterapkan di salah satu tempat di Banjarbaru ya.
0: Di Blok Tabet Utara ya kalau
1: enggak salah. Di Blok Tabet Utara. Nah, aku pengen nanya juga nih sama, tapi mungkin Gesa dulu deh boleh.
0: Oke. Nah, aku pengen nanya nih cara kerja kartu digital nih yang berbasis QR kan kalau enggak salah.
2: Iya.
0: Pada EcoCard Jolali ya.
2: Iya.
0: Nah, itu tuh cara mengkonversikan sampah organik warga menjadi ekonomi trust to cash itu gimana?
1: Nah, mungkin ada teman-teman yang pengen ngebayangin gimana tuh sirkulasi atau sistemnya.
0: Betul.
2: Oke, jadi kita di awal ya, nasabah tuh datang bawa sampah yang udah terpilah di rumahnya gitu. Datang gitu, kemudian ditimbang. Kita udah tahu timbangannya, kemudian sebagai adminnya itu akan scan pakai handphone yang udah akses gitu. Aksesnya hanya admin. Jadi kalau misalnya nasabah sendiri scan nggak bisa. Hanya adminnya saja yang bisa ngakses. Nah, kemudian admin menginputkan jenis sampahnya sama beratnya. Kemudian masuk ke database. Nah, di dalam database tersebut nanti sudah dikalkulasiin tuh. Dari berat, jenis sampah, harganya dikalkulasiin sampai ke total dapatnya berapa gitu. Nanti kalau mau penarikan juga lewat database-nya ditarik, nanti dia ngurangin sendiri gitu. Nah, kemudian barulah kalau misalnya nasabah mau narik uang, tapi memang ada ketentuannya. Ketentuannya adalah bisa ditarik dengan minimal 3 bulan menabung. Gitu.
0: Bukan minimum rupiahnya ya?
2: Bukan. Tapi tertahan dulu uangnya. Nah, fungsinya apa? Buat tertahan, jadi buat operasional kita sebenarnya. Jadi uangnya itu berputar di situ. Habis itu, kalau udah minimal 3 bulan, nasabah bisa narik uangnya berapapun dari tabungannya itu sendiri. Kemudian, nasabah juga bisa ngecek gitu ya, berapa sih total tabungannya gitu. Nanti ada aksesnya, kita kasih akses, kemudian admin juga yang ngasih username dan passwordnya, kita ada ID-nya, kemudian ada passwordnya. Nah, di situ barulah nasabah tahu, oh udah dapat segini, oh berapa banyak sih sampah yang sudah saya kumpulkan, oh berapa banyak sih kontribusi sampah gitu ya,
0: yang udah dikumpulkan
2: di Kota Banjarbaru. Gitu.
1: Walaupun yang pertama dilihat saldonya udah berapa gitu ya. Udah berapa teman-teman. Tapi ini tetap dijaga sama si admin tadi ya.
2: Betul.
1: Untuk bank siapa. Database-nya dan akses ya tadi cuma bisa admin ya 3 bulan sekali. Tapi menurut Agung, bagaimana sih bank sampah yang sebenarnya beberapa dari sekolah-sekolah udah diterapkan, terus juga mungkin pihak-pihak udah menerapkan bank sampah. Apakah EcoCard ini salah satu evaluasi karena ada beberapa kekurangan dari teman-teman yang menerapkan bank sampah di sekitar kita di Banjarmasin atau Banjarbaru?
2: Oke. Ini emang dari based on the problem yang kita real lihat di lapangan gitu ya. Karena emang bank sampah baik itu yang unit atau induk itu emang masih manual semua, pakai buku-buku catatannya.
1: Aku pernah lihat di sekolah.
2: Itu buku-buku gitu. Bayangkan kalau misalnya ada 1000 nasabah gimana tuh? Nah, makanya kenapa kita pakai sistem, dan sistem ini juga mudah diaplikasikan. Kemudian sangat-sangat murah, bahkan bisa 0 rupiah. Asalkan bisa sebagai programming sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi itu tadi, dari masalah-masalah tadi, yang satu nasabah ketika mau menabung itu bisa ngurun waktu 3-4 menit. Tapi kalau misalnya pakai sistem ini kurang dari 1 menit udah selesai. Gitu. Nasabah bisa langsung pergi. Tidak menunggu lama gitu.
1: Oke. Ada rencana untuk buka cabang kah? Iya di Banjar Mas. Di maksudnya di Banjar, secara kan kota Banjarbaru ya, di Banjarbaru di titik lain gitu.
2: Iya. Benar-benar banget. Kita mau expand sebenarnya buat diaplikasikan di beberapa kota. Bahkan ini bisa diaplikasikan di tingkat yang level terendah gitu ya. Mulai dari sekolah, kemudian dari RT, misalnya mau komunitas lokal gitu.
1: Iya, betul. Nah, atau ada tanggapan kah dari pihak pejabat berwajib?
2: Oke. Sebenarnya kalau kita ini udah ngomong sebenarnya sama DLH gimana data kita tuh bisa terintegrasi langsung ke DLH. Jadi DLH tuh nggak minta data manual ke kita. Biasanya kita ngirim tuh datanya lewat Excel gitu kan.
1: Per bulan itu?
2: Iya, per bulan gitu. Nah, dengan cara ini kita nggak perlu lagi repot-repot bikin data, ngolah data lagi. Jadi tinggal mereka narik database kita, kemudian mereka ngolah sendiri data yang dari kita, kayak gitu.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lagi nih kak, kan katanya EcoCard ini tuh sangat amat simple ya, gampang gitu untuk diaksesnya. Nah, kalau dari warga-warga senior yang kesulitan untuk fitur-fitur, kan banyak ya warga-warga yang senior yang udah umurnya. Betul. Itu tuh gimana cara pendaftaran portal digital EcoCard, langkahnya gimana?
1: Apakah gitu? Apakah ada pengawalan kak dari teman-teman juga?
2: Kita sendiri sebenarnya pengelola bank sampah di Jolali itu rata-rata ibu-ibu yang usianya di atas 40 tahun. Nah, saya pelatihan ini lebih dari 5 kali. Pelatihan benar-benar pelan-pelan, mulai dari gimana cara mengoperasikan QR code.
1: Betul.
2: Mereka juga bingung. Barcode yang mana sih? Ada ditunjukin di sini scan-nya kayak gitu-gitu. Sampai benar-benar mereka bisa ngelola sendiri, bisa saya lepas sampai mereka nggak bertanya lagi. Itu kurang lebih 5 kali pelatihannya. Terus bagaimana dengan nasabah yang tua-tua gitu kan? Sebenarnya kita ada dashboard. Nah, misalnya yang tua-tua ini kurang paham gitu ya tentang teknologi gitu. Kita ada dashboardnya, dan kalau misalnya mereka mau gitu ya, kita bisa menampilkan sebenarnya, nampilkan di layarnya. Kita tampilkan laptop kita ke depan layar nasabah gitu. Atau misalnya nasabah pengen mau dapat struk gitu, bisa juga kita printkan. Tapi kembali lagi, kalau di print jadi sampah lagi.
1: Betul.
2: Sebenarnya sistem ini adalah untuk mengurangi kita pakai sampah gitu. Jadi outputnya terakhir jadi sampah gitu. Makanya itu.
1: Okay.
0: Berarti masih memang didampingi ya.
2: Iya, betul.
0: Selalu didampingi.
1: Ada dashboard tadi ya. Makanya segede apa biar kelihatan. Kadang kan sesuai umur kan makin gede ya teman-teman ya. Tapi ini menjadi awalnya pun sudah baik ya. Pasti perkembangannya pun bagaimana nanti ini akan menjadi besar, pasti menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi lah teman-teman ya. Betul. Di luar bagaimana kritik, saran mungkin Agung dan Mbak Ayunda juga udah dapat masukan-masukan juga mungkin ya untuk program ini. Jadi apalagi pengen expand katanya, berarti ini bukan hal yang
0: kecil lagi gitu ya, tapi udah mulai membesar.
1: Udah mulai bisa diterima sama teman. Aku juga bisa bilang sih kalau yang lain bank sampah ini udah ATM sih. ATM sampah lah ini namanya. ATM sampah teman-teman, karena udah bisa tarik dan juga tabung ya. Tapi untuk sampai sekarang berarti udah ada teman-teman yang melakukan penarikan ya?
2: Sudah. Bahkan saya sendiri.
1: Oh ya. Menarik nih. Ya, kita ke Loktabat ya bawa sampah dari Banjarmasin. Tapi harusnya ini bisa dapat banyak dukungan lah ya dari pihak-pihak atau DLH dan teman-teman lainnya juga yang aware nih sama hal yang seperti ini. Karena semua bank sampah tuh pasti niatnya baik, apalagi untuk memulai kebiasaan

0: spill dulu sama temen-temen yang di YouTube bisa lihat produknya mungkin ya. Ya boleh, silakan.
1: Oke, okay, untuk yang literasi gitu. Nah, sebenarnya saya tuh masuk juga di komunitas Taman Baca Masyarakat Bonkla gitu. Kebetulan masih 3 orang aja pengurusnya. Nah, gimana sih caranya kita tuh aware juga selain dengan peduli lingkungan gitu ya, aksi di lingkungan, tapi kita aware juga dengan literasinya, menulis gitu ya, membaca gitu. Nah, kemudian muncullah inisiasi sebenarnya bikin buku Limbah Bercerita. Nah, emang konsepnya masih di sana gitu, cerita tentang lingkungan yang ada di Loktabat tadi, gitu, di bank sampah gitu. Kebiasaan anak-anak di sana, kemudian masyarakat mengolah sampahnya kayak gimana, gitu. Mungkin sedikit cerita juga isi dari Limbah Bercerita itu, kita tuh terintegrasi dengan namanya Rumah Limbah Bonkla.
0: Di mana itu?
1: Nah, jadi Rumah Limbah Bonkla itu komunitas induk atau wadahnya yang terdiri dari beberapa komunitas termasuk bank sampah tadi. Nah, Rumah Limbah Bonkla ini ya konsert di limbah, jadi ada limbah kayu, jadi tempat baklok yang jamur, kemudian ada limbah kain perca, jadi kain perca yang kita biasanya sesirangan sih,
0: kayak budidaya tas, juga ya teman-teman ya.
1: Nah, jadi situ sih kita gimana sih orang tuh atau masyarakat tahu tentang apa yang kita lakukan gitu lewat beberapa media gitu. Media kan biasa sosial media atau misalnya di web atau di berita gitu ya. Gimana kalau kita bikin buku gitu? Karena buku ini bakal selamanya nih dibaca dari generasi ke generasi gitu. Nah, makanya itu dari Literasi Banua ini mau ciptain buku-buku lain, seri-seri Limbah Bercerita yang lain.
0: Limbah Bercerita ya, serisnya.
1: Dari penulis-penulis yang lain, gak cuma saya aja nih. Mau penggiat-penggiat lingkungan lain yang bakal nulis, bakal menampilkan apa sih aksi yang sudah mereka lakukan selama ini gitu. Seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke. Okay. Dan ini untuk Limbah Bercerita volume pertama ini ditulis langsung sama Agung ya,
1: iya,
0: sebagai pembuka lah teman-teman. Iya, harapannya betul. Tadi katanya bakal semoga bisa jadi kompilasi lah untuk tokoh-tokoh lingkungan di Kalimantan Selatan ya.
1: Betul.
0: Dan juga
1: betul.
0: Di Kota Banjarbaru. Oke. Gimana pendapat teman-teman seputar bukunya? Ada yang udah baca kah kira-kira?
1: Kebetulan ini kan bukunya tidak diperjualbelikan.
0: Betul, tidak ya. Komersil ya.
1: Tidak komersil. Jadi memang terbatas, hanya ada di Perpustakaan Nasional gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada di TBM juga, di Taman Baca Masyarakat. Jadi buku ini untuk dikatakan komentar, kita bisa belum bisa ngasih gitu ya, maksudnya
2: apa pasti
1: ya.
0: Oke.
1: Karena bukan dikomersilkan itu tadi.
0: Ya betul.
1: Hanya sebagai bahan bacaan saja.
0: Dan ini juga menjadi bahan literasi juga ya buat teman-teman, biar bisa kembali lagi mungkin untuk termotivasi cinta terhadap lingkungan dan juga balik lagi terhadap program-program pepelingasi lainnya ya. Dan tentu masih banyak program-program pepelingasi yang akan dijalankan Mbak Yunda dan juga Agung mungkin ke depannya untuk 1 tahun ke depan, karena baru banget kan ya Agung ya? Dari bulan
1: Juni.
0: Iya, oh
1: Juni.
0: Itu baru banget teman-teman. Jadi masih banyak lah program-program yang akan dijalankan ya. Khususnya mungkin untuk EcoCard ini dan juga literasi bakal lanjut terus ya. Karena program ini juga udah jalan dari tahun sebelumnya kan ya.
1: Betul.
0: Di dari 2025 teman-teman. Yang pengen tanya-tanya, kita menuju ke sesi terakhir ya setelah ini teman-teman. Dan Geisha udah lumayan pengen ngumpulin sampah di rumah dan bawa ke sampah ya.
2: Ada rapat ya. Jadi semoga bisa buka lebih banyak nih.
0: Tapi suatu apa ya, jadi cenderamata juga sih punya kartu yang ada barcode-nya itu gitu. Sekarang udah ada itu enggak, udah produksi berapa kartu sampai hari ini?
1: Kita ada 240.
0: Banyak sekali itu teman-teman ya. Semoga harapannya nanti ketika buka ekspansi cabang bisa sampai 1000 mungkin. Enggak kelimpungan lah ya dengan sistem yang sudah ditetapkan gitu sama Prado, apalagi emang Agung anak IT kan. Jadi bisa ngurus dari awal, dan juga teman-teman harapannya EcoCard ini bermanfaat lah buat semuanya sama Prado. Kita balik lagi ya setelah yang satu ini di Prado FM.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Di Prado FM, teman baik kamu, teman Prado masih bareng Edo dan juga
2: guys, saya di sini.
1: Di Suara Ceria ya, teman Prado masih bareng teman-teman dari Pepeling Asih, ada Agung Prayogo dan juga Maudi Ayunda, teman-teman. Mbak Sena Ayunda, teman-teman ya. Yeah. Tadi udah ngobrolin seputar
2: eco card,
1: terus juga literasi terus, dari limbah bercerita ya, teman Prado. Tadi kita juga di offer kan sempat ngobrol ya, 6 bulan penggarapan bukunya ya. Oke. Hey, halo. Cek. Nah, 6 bulan ya, teman-teman ya. Itu dia. Semoga sih di siaran kali ini mungkin teman-teman literasi banyak yang dengar dan pengen ikut bergabung. Nanti kita kabarin deh bagaimana cara bergabungnya ya dengan program-program dari teman-teman Pepeling Asih.
2: Nah, selanjutnya nih kayak untuk upcoming next programnya tuh ada nggak sih?
1: Setelah Arun Rasa. Tapi Arun Rasa ini tetap bakal dijalankan juga ya dengan program lainnya. Oke. Okay.
3: Kayak upcoming-nya tentu yang literasi ini juga termasuk karena kita ada series-series yang terbaru nanti ya, series 1, 2, 3-nya. Kemudian kita yang Eco Card-nya ini bakal mau terintegrasi dengan DLH Kota, Kota Banjarbaru terkait dengan database-nya. Kemudian website, kebetulan saat ini masih dikembangkan website untuk Pepeling Asih Kota Banjarbaru. Nah, di sana nanti maunya kita arsip data kita, arsip aksi kita, kemudian cerita-cerita dari aksi lingkungan pemuda-pemudanya gitu bisa kita tampilkan di website gitu. Maunya seperti itu sih ke depannya.
1: Oke, biar yang baik-baik eksis ya, gitu, teman-teman di media sosial. Kalau dari kegiatan-kegiatan mungkin berikutnya, apakah ada kegiatan baru kah?
3: Oke, untuk kegiatan selain ngurus di Bank Sampah Jolali, kita kedepannya bakal banyak ini sih, ke sosialisasi ke sekolah. Kemudian kita bakal ada penanaman pohon ya.
2: Iya betul, penanaman pohon.
3: Penanaman pohon, kemudian kegiatan-kegiatan kepemudaan untuk menghadiri acara-acara gitu. Terus biasanya apa lagi yang kedepannya?
2: Lebih ke edukasi aja sih kak, kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah. Targetnya sih SD, SMP kayak gitu.
4: Biar aware ya.
2: Terus harapannya sih semoga bisa kerjasama aja sih sama pemerintah.
1: Okay.
2: Buat kegiatan-kegiatan selanjutnya.
1: Okay.
4: Kalau dari rencana gini, membuka program relawan atau volunteer itu atau magang bagi mahasiswa kampus setempat untuk keterlibatan riset gitu ya, dan penulisan cerita warga di masyarakat mendatang itu ada gak sih kak?
1: Atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya?
3: Oke, okay. Kebetulan kalau misalnya di tempat kami itu yang di Bank Sampah itu emang ada memang mahasiswa-mahasiswa yang datang untuk ya untuk melakukan penelitian, kemudian bahkan kolaborasi dan kerjasama juga gitu. Dari situ bisa sebenarnya ada peluang baru untuk merambah ke mahasiswa gitu ya, untuk program pemagangan atau volunteer gitu. Dari situ sih.
1: Oke, ada peluang yang bisa dibuka, tapi kita tunggu apa update terbaru ya dari Duta Pepeling Asih di 2026 nih, which is ada Mas Agung dan juga teman-teman lainnya ya yang mendukung, dan juga Pepeling Asih Kota Banjarbaru pasti punya banyak program-program lainnya, event-event yang bisa diikuti sama teman-teman sekitar lah, atau mungkin yang Banjarmasin pengen ke sana juga bisa gitu ya.
2: Boleh banget.
1: Kemana sih kita pengen tahu update teman-teman nih? Boleh tahu dong.
2: Oke, kalau dari Pepeling Asih itu kita punya Instagram namanya itu pepelingasih.banjarbaru. Jadi nanti kalau misalnya ada update-update ataupun informasi mengenai Pepeling Asih Banjarbaru, bisa pantengin aja di Instagram kami kayak gitu.
1: Oke, kalau Instagram masing-masing ada update nggak kira-kira?
3: Ada.
1: Tentunya. Kalau Agung Instagramnya di mana Agung?
3: Agung titik atau dot Prayogo.
1: Oke, kalau Mbak?
2: Aduh, aku agak susah nih namanya nih. Instagram aku BXYYND.
1: BXYYND.
2: Iya, betul.
1: Oh, enggak apa-apa. Masih belum kayak username Facebook ya, masih aman.
2: Iya, panjang banget.
1: Tapi pasti ya, berarti yang paling lama di Pepelingasi bisa dibilang Mbak Yunda.
2: Aku kebetulan pengurus baru juga nih,
1: Kak. Oh, pengurus baru juga. Betul. Berarti lebih lama siapa nih antara kalian berdua? Yang duluan masuk siapa?
3: Saya sebelumnya dutanya.
2: Jadi ya,
1: berarti
2: baru-baru juga sih.
1: Ya teman-teman, tapi sudah melakukan banyak hal lah ya di Pepelingasi ya, khususnya untuk program-program. Nah, kedepannya harapannya gimana sih ketika teman-teman Pepelingasi Kota Banjarbaru bikin program dengan kesadaran lingkungan mungkin, atau sosialisasi, udah sosialisasi nih kebanyak-banyak gitu ya. Harapannya apa sih buat teman-teman, bukan cuma di Kota Banjarbaru aja mungkin ya, Banjarmasin dan Kalimantan Selatan?
2: Oke. Harapannya untuk ke depan nanti semoga para, khususnya pemuda, kalau zaman sekarang kita sebutnya Gen Z ya.
1: Gen Z. Kalian Gen Z kah?
2: Iya, betul, Gen Z.
1: Oke.
2: Biar lebih aware lah terhadap lingkungan sekitar, apalagi kan Pepeling Asih ini didominasi sama pemuda-pemuda karena namanya aja pemuda peduli lingkungan gitu. Jadi harapannya semoga para pemuda itu lebih peduli lagi sama lingkungan dan lebih memperhatikan lagi sekitarnya tuh kayak gimana gitu.
1: Oke. Agung mungkin?
3: Kalau saya mungkin sedikit kata-kata gitu ya.
1: Boleh deh, udah capek-capek nih bikin bank sampah gitu ya, literasi limbah.
3: Iya. Oke, mungkin dari saya kata-katanya yaitu jika kita melakukan suatu kebenaran, maka lakukan lagi. Jika kita melakukan kesalahan, maka jangan lakukan. Jadi buat itu sebagai pembelajaran, buat itu sebagai motivasi dan sharing ke teman-teman yang lain gitu. Gimana caranya kita melakukan aksi nyata gitu ya terhadap lingkungan, kemudian kepedulian kita terhadap sampah, kemudian apa sih yang bakal kita apa ya bawakan gitu sebagai pemuda gitu, bermanfaat untuk orang lain. Itu aja sih.
1: Oke. Agung Prayogo, Kamis 6 Agustus 2026 ya. Dikutip yuk, quotes of the day. Oke, terima kasih Agung dan juga Mbak Yunda. Semoga sukses juga untuk program-programnya.
2: Amin.
1: Ya. Dan juga semoga dengan apa yang kita lakukan sih, kesadaran masyarakat, awareness juga ya, buat teman-teman akan sampah dan hal-hal lainnya, karena kita termasuk wilayah yang darurat sampah ya. Betul. Teman-teman. Jadi harapannya kehadiran Pepelingasi juga bisa meringankan atau bahkan juga mengatasi dengan kebersamaan masyarakat tentunya terhadap program-program yang teman-teman jalankan. Seperti itu ya. Betul. Mas Agung dan juga Ayanda. Itu dia teman-teman. Setelah ini masih bareng sama
2: Kaisan
1: dan juga Edo di Request Time ya tahun Pro 2. Kita suruh-suruh bareng Pepelingasi, siapa tahu nanti bakal ketemu lagi, apakah nanti kita bakal berkunjung ke bank sampah mereka mungkin untuk liputan, siapa tahu ya.
3: Ditunggu.
1: Boleh kan ya? Itu dia tahun Pro 2. Keep listening di Prada FM, teman terbaik.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
4: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Jauh tuh mic ya teman-teman ya.
0: Jauh banget
1: mic. Anyway, di request time Salam to Sunset ya Gaisa.
0: Yep. Dan barengan Gaisa dan drama tetap
1: dan
0: ya.
1: Dan juga Muhammad Basir ya. Lagi live TikTok teman-teman ya. Anyway, kita udah buka live TikTok. Aku mau bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada dari Bahrum yang request lagu Of My Face dari Justin Bieber.
0: Terus ada juga Noah Jalan Mimpinya yang di request sama Muhammad Basir.
1: Alright, ya. Kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya.

0: Di Pura FM teman terbaik kamu teman Pura 2. Lanjut ya, requestan berikutnya ada Mesa Hira merindu lagi dari
1: request B nih.
0: B, terus juga
1: ada requestan siapa tuh? Bunga hatinya Salma Salsabil nih, request sama Iza atau Mai.
0: Oke, kita playlist dan juga siap diputar untuk dua lagu berikutnya.

0: Fatul Muawanah Mos yang request lagu Ariana Grande dengan
1: Petal
0: tahun Predua.
1: Petal,
0: Petal ya teman-teman.
1: Terus ada juga memulai kembalinya Monita
0: Tahal ya.
1: Iya, yang request sama Sria selalu ya masih stay tune.
0: So check this out. Kita juga mau kabarin pantauan dari studio Predua RI Banjarmasin tahun Predua ya untuk lalu lintas padat merayat di kilometer 3,5.

0: Monita Tahalia dengan memulai kembali. Lanjut sama Prado di WhatsApp ada Nanang yang request lagu Maizura dengan nyinyu-nyinyu ya. Terus di live TikTok kita
1: ada Smile nih, dipanggilnya siapa? Smile juga tetap.
0: Smile yang request lagu
1: Mantra dari
0: Dimansyah, Light Up. Check this out.

0: mantra dari Dimasyala itu, Pak. Kita bacain dulu salamnya nih dari Bang Herman, katanya ya kirim salam dulu Jaki Martapura, Bang. Taufik MTP, Rama BJB, Rahman Bakso BJB.
1: Semuanya
0: aja, katanya Bang Herman request lagu Mesin Waktu dari Mawar De Jong.
1: Yes.
0: Lanjut di WhatsApp.
1: Ada berbinar ya, berbinar Pro 2.
0: Pengen singkat langsung berbinar aja gitu.
1: Iya, yang request lagu Selesai semua nih, requestnya lagu Selesai dari Sabrina
0: Leonor. Sabrina Leonor. Pokoknya semua yang request Sabrina Leonor kita puterin lah ya, teman-teman. Untuk dua lagu berikutnya, check this out.

0: Sabrina Lenor selesai. Jadi selesailah sudah ya request kita. Enggak, belum. Enggak dong. Masih ada teman-teman. Kita masih bisa puterin sekitar 2 atau 3 lagu lagi tahun pro 2. Dan juga ada beberapa yang udah ikutan request ya. Tapi tadi kan kita kabarin ya guys ya. Betul. Untuk suasana lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau dari studio tuh padat merayap. Sekarang udah mulai lancar nih. Arah ke dalam dan juga keluar kota gitu.
1: Mungkin jam pulang kerja aja kali tadi.
0: Ini playlistnya entah kenapa ya sore ini tuh match banget sama suasana sorenya.
1: Iya.
0: Jadi kayaknya temen-temen tuh udah punya apa rasa yang pas gitu untuk dengerin apa ya sore ini gitu. Apalagi tiga lagu terakhir kita nih ya. Sangat
1: seru banget.
0: Sangat nyorek sekali tahun kedua. Jadi buat kamu yang di perjalanan mungkin bisa ikutan gabung juga untuk mendengarkan playlist yang udah di request dari pendengar. Ada apa aja tuh, Gaisa?
1: Ada Kesempurnaan Cintanya Rizky Febian. Yang di request di TikTok kita ada Maco ya, males komen.
0: Yang ternyata sering komen ya.
1: Iya.
0: Terus juga ada dari Dita yang request lagu Jemari dari Juice Lucy. Ini dari live TikTok kita juga tanggung Prado. Kita puterin untuk dua lagu berikutnya. Apakah setelah itu bakal jadi lagu terakhir? We'll see di Prado FM.

0: dengerin.
1: Aduh, duh, duh, duh. Siapa sih yang menyakitimu yang request lagu ini ya teman-teman?
0: Kalau boleh tahu.
1: Anyway, teman-teman Radio, thank you yang udah ikutan gabung di request time kali ini. Kita putri requestan terakhir dari?
0: Dari Pia.
1: Pia, masih bisa Tams, tapi di luar requestnya ya.
0: Iya.
1: Atau kamu pengen request apa nih? Tam, ayo.
0: Kercep.
1: Sebelum kita, oke, okay, kita puterin ini dulu deh requestan berikutnya ya. Sebelum Niki kan jadi penutup ya Tam Pradu. Jadi ada Olivia Dean, A Couple Minutes yang di request sama Adinda ya teman-teman. Kita puterin dulu deh sembari menunggu Tam memilih lagu favoritnya
0: Tam Pradu. Tulus Jatuh Suka katanya.
1: Jatuh Suka, oke. Okay. Dan juga lagu Tulus Jatuh Suka yang di request sama Tam. Langsung aja check this out.

0: Jatuh Suka, it's the best close ya untuk sore hari ini, Tom Brado. Thank you, ini di request sama Tams. Dan requestan terakhir kita, of course ya, dari Nikki on the drive home yang di request sama
1: Pia.
0: Pia, thank you semuanya udah ikutan gabung. See you in the next request time ya teman-teman di Brado FM, teman terbaik kamu.

0: Sehari dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
2: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nih saatnya pukul 18.30, saatnya azan maghrib bagi wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan sekitarnya.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Serius kamu, terus dianya gimana?
3: Kalian dikit suara kamu ya. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
2: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Kamu masih bersama Pro 2.

0: 95,2 FM Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Broadway. Setelah tadi udah hampir 5 jam ya di guys sama Edo setelah menemani kamu di sore ceria nih, teman Broadway. Setelah ini ada Linda ya, bakal temenin kamu jaga malam, jangan galau malam-malam nih, teman Broadway. Sekian guys, akan pamit dan yep, sudah menutup pada sore ceria hari ini ya, teman Pradua.
1: Aku di mana ini?
0: Tiba-tiba ada suaranya.
1: Dan itu dia teman-teman untuk sore ceria edisi kali ini ya.
0: Yep.
1: Kapan lagi ketemu Geisa? Besok?
0: Besok ada di jam 10 di depan.
1: Oh, Jumatan, sobat Jumatan teman-teman ya. Kalau besok aku libur dulu, nanti Sabtu ketemu lagi teman Pradua ya. Ada pamit.
0: Biasa pamit.
1: Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Setelah ini bakal ada Linda menemani kamu ya.
0: Yep.
1: Di 95,2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: See you.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Proyedua Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Proyedua, selamat malam. Apa kabarnya nih malam hari ini? Bisa dengerin Linda lagi dong di hari Kamis kali ini, di tanggal 6 Agustus 2026 ya. Semoga pada happy, bahagia. Aduh, udah happy, bahagia lagi ya. Itu saking happy-nya tuh. Jadi double-double happy-nya teman Proyedua ya. Malam hari ini di STMJ sampai tengah malam aja di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital ya. So teman Proyedua bisa dengerin terus tentunya teman Proyedua ya di keseruan malam hari ini, apalagi setelah ini bakal ada komenin. So keep stay tune terus di Proyedua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, kita lanjut lagi nih ya di segmen komenin malam hari ini. Ini lagi ramai banget sih dibicarakan teman Produa. Udah pada tahu belum sih? Ini loh teman Produa, soal data nama unik warga Indonesia menurut Dukcapil ya. Jadi Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri mengungkapkan bahwa sejumlah nama artis internasional hingga karakter anime digunakan sebagai nama oleh warga Indonesia. Berdasarkan data kependudukan, nama seperti Olivia, Taylor Swift, Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez itu tercatat digunakan oleh ribuan penduduk. Sementara itu karakter anime seperti Uzumaki, Nobita, Naruto hingga Doraemon juga menjadi inspirasi nama, meski jumlahnya jauh lebih sedikit. Aduh, fenomena apa lagi ini teman Produa ya?

0: Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Apa itu pada nengok ke kita loh.
3: Aduh iya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: masih bersama Pro 2.
1: Pro 2.
2: Radio station BTSN.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 nih ya, buat kamu yang udah penasaran ya ngomongin soal konten kita malam hari ini, yang patut dikomen-komen teman Pro 2, harus banget sih ya dikomen-komen. Apalagi komenin kali ini mengenai fakta menarik soal tren nama di Indonesia ya. Data Dukcapil yang menunjukkan nama artis dunia seperti Olivia Rodrigo, Justin Bieber ternyata tuh cukup populer digunakan oleh masyarakat Indonesia ya teman Pro 2 ya. Bahkan nih nama karakter anime juga ikut menjadi inspirasi. Jadi memang fenomena ini menunjukkan bahwa budaya populer global tuh punya pengaruh besar, bahkan sampai ke identitas nama loh teman Pro 2 ya, bener-bener deh ya. Dan menurut kamu nih teman Pro 2, apakah penggunaan nama artis atau tokoh populer ini bisa dikatakan unik atau justru berlebihan nih? Gimana menurut kamu teman Pro 2? Apakah ini kreatif atau terlalu ikut tren gitu? Nah, boleh nih yang pengen ikutan komen, langsung komen aja di segmen komenin kali ini.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Radio Angel Masin, teman terbaik kamu. Oke, kita baca ini komentar-komentar yang udah masuk ya, teman Pradua ya. Ada juga nih, dari Fahrul Sani, sekian banyak anime ganteng, orang tua mana yang memilih nama Suneo untuk anaknya? Langsung ketawa dah ya. Oke, ada juga nih teman Pradua. Darinya Fajril, hidup cuma sekali malah dikasih nama main-main katanya. Ya, macam-macam sih ya orang ya. Terus ada juga nih darinya Malik Spetheven, Zen Malik Parker Bieber katanya. Widih. Terus ada juga darinya Delia Asti, gue juga mau ganti nama jadi Delia Serizawa. Oke deh. Terus ada juga darinya Abian Shanari, Cuk ada Doraemon 16 penduduk katanya. Masa sih? Terus ada juga nih, mana lagi nih komennya nih ya. Ada juga darinya Vida 03, teman aku namanya Boruto katanya. Bukan Naruto tapi Boruto.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

Pro 2 Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Ngomongin soal komentar-komentar yang udah masuk terkait akan nama ya, teman Pro 2. Yang mana sejumlah nama lainnya adalah ada lagi nih dari siapa nih? Oke, darinya ini nih, darinya Meswati. Sinchan ada nggak ya namanya Sinchan katanya. Terus ada juga nih darinya Kro.id, ada Nobita, Doraemon, Suneo, tinggal Shizuka sama Zayn belum ada kali. Bisa nih ganti nama jadi Giant katanya. Emang ada yang mau pakai nama Giant gitu? Oke, lanjut lagi. Darinya siapa nih? Oh, adanya DNK underscore 19. Masih ada sih. Masa ada sih yang namain anaknya Suneo katanya? Lah, kalau memang ada gimana dong? Ya nggak apa-apa kali. Emang ada yang salah gitu. Terus ada juga darinya Iin. Aku suka Nobita, tapi anakku nggak aku kasih nama Nobita sih. Ya nggak apa-apa juga sih ya, sekedar suka gitu kan. Terus ada juga darinya Mustika. Anakku mau belakang Bieber nggak setuju keluargaku katanya, jadinya nggak jadi. Ini gara-gara emaknya nih pasti yang suka banget sama Justin Bieber gitu ya. Oke deh, thank you banget teman Pro 2 buat kami yang udah komen-komen di malam hari ini. So keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, sejumlah bangunan yang diduga merupakan rumah dinas pemerintah di kawasan Jalan Dharma Praja, Kecamatan Banjarmasin Timur tampak terbengkalai dan tak lagi difungsikan. Letaknya yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah dinas wali kota Banjarmasin memunculkan tanda tanya mengenai status kepemilikan serta pemanfaatan aset tersebut. Bangunan tersebut terlihat tidak terawat, beberapa bagian bangunan tampak mengalami kerusakan, dan halaman dipenuhi semak dan tidak menunjukkan aktivitas penghuni maupun pemanfaatan sebagai rumah dinas. Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Yofi Satria, yang mengatakan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah dinas milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang hingga kini komunikasi dengan Pemprov Kalsel masih terus dilakukan untuk memastikan status aset tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, sebanyak 36 jamaah umroh asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi dijadwalkan tiba di Bandara Samsudinur Banjarmasin Jumat 7 Agustus 2026 pagi. Puluhan jamaah dari daerah Tanjung, Tabalong, dan Barabai sebelumnya dilaporkan tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai jadwal. Kondisi tersebut diduga terjadi karena penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh mengalami kendala keuangan sehingga kepulangan para jamaah tertunda. Mendengar informasi tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, mengambil langkah cepat dengan bersedia membantu seluruh biaya kepulangan jamaah menggunakan dana pribadi. Niat mulia ini datang saat Bambang sedang berada di Arab Saudi bersama keluarga untuk menjalankan ibadah umroh sejak 24 Juli hingga 5 Agustus 2026. Keberadaannya di negara tersebut memudahkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga proses pemulangan para jamaah dapat segera direalisasikan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, upaya mencari kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan resmi memasuki babak baru. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN Persero ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Senin lalu 3 Agustus 2026. Di mana langkah hukum ini diambil setelah tim advokasi membuka posko pengaduan serta mengumpulkan berbagai bukti fakta hukum di lapangan. Pemadaman listrik bergilir yang melanda Kalsel sejak awal Juli 2026 dinilai telah merugikan masyarakat mulai dari gangguan sektor usaha hingga pelayanan publik. Guna memperkuat pembuktian di persidangan, pihak LBH menghadirkan 4 saksi ahli. Dan saksi ahli tersebut tentunya terdiri dari ahli hukum administrasi negara, ekonomi, dan juga teknik. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, sudah saatnya kita ikuti Music Live Chat di Pro2 Jakarta bareng sama Baran Nagata.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edith Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya juga.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Surabaya coret. Betul.
0: Ada Surabaya coret kok. Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini siap. Kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry biasa lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari.
1: Yang,
0: tapi beda sama single tak tersampaikan ini.
1: Beda.
0: Oke. Okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar-benar.
1: Ya, semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lama. Lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
0: dari
1: gitu tuh. Gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak
1: betul.
0: Diracunin gitu kan.
1: mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget
0: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kah?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa enggak gitu. Pengen bener belajar gitar. Serius? Belajar ya.
0: Oke. Okay. Akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Tapi les bukan juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main, I see.
1: Pengen Ungu Pak gitu. Yeah. Ungu The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih. Seru
1: tuh.
0: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu klasik kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke. Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 okay lah gitu.
0: Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Nulis. Tulisan pertama enggak. Itu, oh enggak ya? Enggak. Kenapa kedirius, bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi okay. Tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, enggak jadi deh.
0: Gitu. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan, tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 okay ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang. Nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener. Namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Ini ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman nggak bang?
0: Aman. Oke. Okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Mm-hmm. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Okay. Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit.
0: Mm-hmm.
1: Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Bener. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain.
0: Mm.
1: Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke. Nah,
1: cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke, iya itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga
0: ini
1: sehat semuanya.
0: Sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan.
0: Itu dia. Benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul, benar.
0: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Oke.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, gak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih, maksudnya harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih, benar.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan,
0: bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, jangan, semuanya di rakus, sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau

0: lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulanan.
1: Wow.
0: Satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
1: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
0: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
1: Oh iya,
0: cepet-cepet amat.
1: Benar.
0: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
1: Iya, benar.
0: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
1: Wow.
0: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
1: Oh, oke. Enggak instrumennya enggak banyak gitu ya.
0: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
1: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
0: Yes.
1: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
0: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
1: Bener.
0: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
1: bener,
0: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
1: Iya,
0: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
1: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak
0: bahkan AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
1: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
0: betul.
1: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
0: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
1: Betul.
0: Ketika
1: betul,
0: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini. Oh oke.
1: Bener. Ya, karena itu. ya itu balik lagi, kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
0: Ego.
1: Kan.
0: Betul.
1: Ego kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Bener. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu, ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
0: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau enggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
1: Oke.
0: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya,
1: yes.
0: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman kalau masalah AI sekarang ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
1: Oke.
0: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
1: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
0: Sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
1: Benar.
0: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
1: Oke.
0: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
1: Iya, benar.
0: Suaranya gini gitu.
1: Benar.
0: Janganlah itu.
1: Banyak kasus yang terjadi lah ya.
0: Alright. Jangan sampai begitulah.
1: Jangan sampai ya. Karena juga sih ya. AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
0: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas. Terima kasih.
1: Betul emang, itu ya. Iya kan, betul, rasanya betul. Gak akan sedalam itu bro.
0: Betul,
1: iya
0: kan? Betul.
1: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
0: Ya, itu, teman-teman.
1: Oke.
0: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
1: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini
0: punya.
1: Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar,
1: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
0: Benar gak salah, benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang
0: kerja. Oh, seru-seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Kayak bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf ya, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Wow. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget.
0: Apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Jadi seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar. Gitu.
1: Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Bener-bener. Aku pop ya, aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: ya, John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. The Beatles. Beatles, okay. Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya,
0: dari papa iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman-zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih? Boleh. Berarti nih
1: di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat
1: single-singlenya.
0: Dan jangan lupa buat Bro 2. Dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga. Teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.
2: Music Life Chat. Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 ya. Udah 1 jam kita ikuti Music Live Chat di Pro 2 Jakarta. Sekarang balik lagi sama Linda. So keep station terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita bergaul. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Radio Anjar Masin, teman terbaik kamu. Community Talk bareng sama Linda malam hari ini. Nah teman Radio, gak keras kita di bulan Agustus udah ya. Dimana momen hari kemerdekaan 17 Agustus adalah waktu terbaik nih buat komunitas-komunitas untuk mempererat kebersamaan melalui berbagai program sosial, festival, dan aksi nyata yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Nah terus kira-kira apa nih kira-kira kegiatan komunitas yang kreatif, bermakna untuk merayakan hari kemerdekaan ini? Nah, nanti akan kita kasih referensinya malam hari ini. So, keep stay tune terus di Pro Daerah di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Radio Rewind Jerwalsin, teman terbaik kamu. Jadi ada beberapa kegiatan untuk komunitas kamu nih ya, yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Contohnya dalam segi aksi sosial dan pengabdian masyarakat, kalian bisa melakukan bakti sosial merah putih. Ngapain tuh kira-kira kegiatannya? Ya bisa aja ngumpulin donasi sembako, pakaian layak pakai, atau alat tulis untuk dibagikan kepada warga prasejahtera. Atau nih buat komunitas mengajar, nah bisa nih ngadain kelas sejarah singkat, nonton bareng film perjuangan misalnya, atau loka karya keterampilan gratis buat anak-anak jalanan atau yang ada di panti asuhan. Atau lagi apa ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah ini kamu tuh bisa nih, komunitas kamu kerjasama dengan tenaga medis lokal untuk menyediakan layanan cek tensi, gula darah, dan konsultasi kesehatan bagi lansia di lingkungan RT ataupun RW. Tuh, banyak kan yang bisa komunitas kalian lakukan dari segi aksi sosial.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
2: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
3: Community Talk.

menanam pohon bareng atau membuat apotik hidup. Jadi tanaman obat keluarga kayak gitulah teman Pro 2 ya, di lahan kosong milik komunitas. Atau bisa juga melakukan kegiatan sedekah sampah kemerdekaan. Wah, ini menarik ya kedengarannya ya. Ini dengan mengumpulkan sampah-sampah plastik atau kertas-kertas dari warga untuk didaur ulang, di mana hasil penjualan digunakan untuk mendanai pesta rakyat misalnya, atau buat lomba 17-an misalnya. Tuh, keren banget nggak tuh teman Pro 2?

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terakhir nih, bisa juga kegiatan pasar murah kemerdekaan. Jadi bisa aja nih buka stand bazar yang menjual produk UMKM lokal, kerajinan tangan, atau sembako dengan harga subsidi bagi anggota komunitas ya. Bisa juga panggung ragam budaya. Nah ini tuh sejenis pertunjukan seni malam tirakatan gitu ya, yang menampilkan misalnya tarian daerah, pembacaan puisi kemerdekaan, atau musik akustik lagu nasional. Oh iya, satu lagi, gak lengkap rasanya kalau gak festival kulineran Nusantara. Nah ini nih, bisa aja bawa makanan masing-masing nih, di mana setiap perwakilan membawa makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia untuk disantap bersama di dalam suatu komunitas. Wah, seru sih pasti ini teman Pro 2, kayaknya gak bakal deh kamu kekurangan ide untuk merayakan momen hari kemerdekaan bareng sama komunitas kamu, betul nggak? Oke deh, cukup itu dulu teman Pro 2 di Community Talk malam hari ini bareng sama Linda. Setelah ini, jangan lupa gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin, karena aku bakal live buat nemenin kamu di segmen Request Time.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request.

Banjarmasin, teman terbaik kamu. Menyala banget gak tuh malam hari ini, teman Pro 2? Yuk, yang belum gabung ke TikToknya Rari Pro 2 Banjarmasin bisa gabung langsung ya di Rari Pro 2 Banjarmasin. Silakan nih mau request lagu Indonesia, internasional, K-pop sekalipun juga boleh banget gabung ya. So, tunggu apa lagi? Langsung gabung ke TikToknya Rari Pro 2 Banjarmasin ya. Nih udah banyak banget yang request teman Pro 2 ya. Dari yang paling atas dulu aku bacain. Ada Aku Purnama yang request lagu darinya Bayangan Cinta Yang Lalu featuring Nabila Takiyah lewat lagunya kali ini ya, bareng sama Kim. Terus ada juga Yan yang request Adrian Khalif yang lewat lagunya berjudul sebelum Yan, sorry. Ada Nang Boy dulu ya lewat lagunya Tulus. Lewat lagunya berjudul 17 baru nanti abis itu kita puterin lagunya Yan Adrian Halip 2001 kali. Aku

Oke, semangat teman Pro 2 yang belum gabung ke TikTok, silakan langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Tunggu apa lagi nih? Ini udah menyala banget nih malam hari ini, kita harus semangat banget ya di hari Kamisnya. Di tanggal 6 Agustus 2026 ya. Yuk, yang mau request kita puterin dulu lagu requestan dari Nyayan Adrian Khalib lewat lagunya 2001 kali. Terus ada requestan 10 to 5 dari Alia. Alia masih ada? Alia masih ada enggak di live TikTok kita nih? Kalau masih ada kita puterin nanti habis itu lagunya 10 to 5 hanya untukmu ya. Ada dong katanya. Oke, langsung kita puterin dua lagu ini ya.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu favoritnya, buruan request. Karena kalau mereka yang udah request tapi gak stay tune, kita bye-bye nih lagu gitu ya. Oke, lanjut kita ke requestan darinya. Siapa nih yang request lagunya sama Cipta Jagat Rasa? Bentar, kita scroll dulu ke paling atas teman Pro 2 ya. Dari siapa ya yang request lagu? Ada aku yang request katanya. Miss Dragon Fruit ya. Oke, Dragon. Oke, thank you gengs. Thank you ya udah bantuin komen. Thank you Maco, thank you Sriya selalu yang udah bantuin nge-up siapa yang request gitu ya. Terus abis itu kita puterin lagi requestan dari siapa nih? Oke, selanjutnya lagunya Basir ada ya. Request lagunya Noah, Jalani Mimpi.

Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Muhammad Basir. Tadi urutannya lebih dulu requestan darinya Maco. Sorry ya Maco ya. Oke, ini kita puterin lagunya Basir, Jalani Mimpi ya. Terus ada Alisa tadi ya yang request lagunya Chris Patih Demi Cinta. Oke deh. Oke deh, kita puterin langsung dua lagu lagi teman Pro 2. Yang belum gabung ke TikTok segera gabung ke TikTok ya.

Oke, lanjut kita ke requestan darinya Sria Selalu, Hara Celah Hati. Ini aku suka banget juga sih sama lagu ini ya. Bikin positive vibes banget, se-era Butterfly banget gitu kan. Terus ada Yura Yunita, Berawal Dari Tatap, requestan darinya Bubble yang lagi semangat juga ngetap-tapin love kita nih di TikTok. Aduh, yang di WhatsApp sorry dulu nih ya, belum sempet kita bacain karena full banget di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Oke, kita lanjut lagi ke requestan darinya Herman. Thank you loh teman Pro 2, thank you Bubble, thank you Maco, thank you juga Alisa, Sria selalu. Nih yang masih setia nge-tap love sampai 20k ya. Thank you Luffy juga nih yang udah masih semangat setia sampai di segmen request time kita kali ini ya. Kita lanjut ke requestan darinya Herman. Yang request lagunya Zivilia Aishi Teru 2. Terus Luffy yang request lagunya Paul Aro, biar kita jadi kenangan.

Oke, dua lagu terakhir kita teman Pro 2 yang di request sama Rian 77, lagunya Nirina Zubir, Hari Ini Esok dan seterusnya. Lalu lagu terakhir juga di request sama Iza, Berharap Pada Timur ya, darinya Salma Salsabil. Sorry banget di WhatsApp ya yang enggak bisa keputerin requestannya. Thank you banget dan setia terus dengerin Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan. Pro 2.

Pusat Krisis Kesehatan adalah sebuah lembaga atau unit yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengkoordinasikan respon terhadap situasi-situasi krisis yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Krisis kesehatan dapat meliputi berbagai macam kejadian yang memiliki potensi mengancam kesehatan dan keselamatan publik, seperti wabah penyakit menular, bencana alam, kecelakaan massal, insiden kesehatan masyarakat, dan ancaman kesehatan global. Tugas dari Pusat Krisis Kesehatan meliputi pemantauan, analisis, perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam menghadapi situasi krisis. Mereka biasanya bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta komunitas kesehatan untuk memastikan respon yang efektif dan cepat terhadap situasi yang dihadapi. Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

Life. Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

teman-teman Pro2 yang di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman perdua di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Masih bersama Pro 2.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan memastikan respons yang efektif. Indonesia adalah negara rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Kesiapsiagaan bencana menjadi sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Kesiapsiagaan bencana itu penting karena mengurangi risiko. Dengan memahami potensi ancaman dan mengambil langkah-langkah pencegahan, masyarakat dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian dan juga kerusakan. Meminimalkan dampak, persiapan yang baik dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan perekonomian. Meningkatkan respons. Kesiapan yang baik memastikan bahwa respons terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian material. Membangun ketahanan. Masyarakat yang siap menghadapi bencana memiliki ketahanan yang lebih baik dan dapat pulih lebih cepat setelah bencana terjadi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. I'm like

0: 2 FM.
1: 95,2 FM Melayu Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya info per 2 untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dikutip dari rri.co.id. PT Bangun Benua Kalimantan Selatan menggelar dialog terbuka bersama organisasi PERS yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di salah satu hotel di Banjarmasin pada hari Kamis 6 Agustus. Kegiatan yang diikuti 96 peserta tersebut menjadi forum untuk memperkuat transparansi, keterbukaan informasi, sekaligus juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Banjarbaru kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman Kota Banjarbaru berhasil meraih juara 2 pada Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Penghargaan tersebut diraih dalam rangkaian Lomba Cipta Banua B2SA dan Lomba Paduan Suara Mars PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, sejumlah bangunan yang diduga merupakan rumah dinas pemerintah di kawasan Jalan Dharma Praja, Kecamatan Banjarmasin Timur, tampak terbengkalai dan tak lagi difungsikan. Letaknya yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah dinas Wali Kota Banjarmasin memunculkan tanda tanya mengenai status kepemilikan serta pemanfaatan aset tersebut. Pantauan di lokasi pada hari Kamis 6 Agustus 2026, bangunan tersebut terlihat tidak rawan. Beberapa bagian bangunan tampak mengalami kerusakan, halaman dipenuhi semak dan tidak menunjukkan aktivitas penghuni maupun pemanfaatan sebagai rumah dinas. Sekian info per 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Masih bersama Pro 2,
4: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Rosin, teman terbaik kamu. Hai, teman teman selamat pagi. Pada Tijon ya, topik trending John bareng aku Sabrina. Dengan suara aku yang agak serelak dan bintang ya, karena lagi sakit teman perlua. Tapi gak apa-apa, harus tetap semangat dan juga selalu siap untuk menemani teman perlua dimanapun dan kapanpun. Apalagi ini baru bangun tidur, mungkin teman perlua ya lagi malas-malasan di tempat tidur. Tapi daripada seperti itu melulu, lebih baik kita melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dan juga menyehatkan tubuh seperti berolahraga. By the way, teman perlua, aku juga mau mengajak teman perlua mengingatkan ya untuk jaga kesehatannya dimanapun dan kapanpun. Apalagi di musim sekarang ini udah masuki musim kemarau ya, terus juga lawan dengan karhutla. Kemarin aja tuh ada kebakaran hutan teman perlua di sekitaran landasan Ulin dan berakibat nih di perjalanan khususnya para pengendara ya yang terdampak asap kabutnya, kabut asap ya teman perlua, dan bakalan mengganggu juga di saluran pernapasan serta di mata kamu yang terkena bakalan perih. Jadi kalau misalnya ada rencana mau keluar ruangan dan perjalanan jauh, alangkah lebih baiknya memakai masker ya sebagai pelindung. Selain ini bakalan ada beberapa tips untuk hidup sehat seperti biasa untuk mengawali informasi di pagi hari Healthy Life ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam, keren itu saat kamu peduli lingkungan. Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Simul 5,2 FM, energi banyak masih teman terbaik kamu. Banyak cara untuk kita bisa berolahraga. Salah satunya menambahkan motivasi ya teman-teman. Nah, olahraga yang bisa kamu pilih dengan santai dan bisa kamu lakukan dimanapun kamu berada. Ya, asalkan jangan di ruangan yang sempit ya teman-teman. Misalnya saja seperti di halaman rumah kamu atau juga keliling komplek, bisa lari-lari, jogging gitu ya, itu mau perlu. Nah, ada 5 tantangan lari yang ternyata tuh bisa menjadi motivasi ya, itu mau perlu. Yang pertama, tantangan menyelesaikan 12 sesi dalam 4 minggu. Tantangan pertama ini, cobalah selesaikan 3 sesi setiap minggu selama 4 minggu. Setiap sesi cukup berlangsung sekitar 20-30 menit. Dan boleh terdiri dari jalan kaki, lari pelan, atau kombinasi keduanya. Sisakan juga sedikitnya waktu hari tanpa lari di antara sesi agar tubuh kamu tuh memiliki waktu untuk pulih ya. Dan penelitian terkontrol terhadap program Start to Run selama 6 minggu ini menemukan peningkatan aktivitas olahraga dan aktivitas berintensitas tinggi ya pada peserta pemula. Tapi penelitian juga menggunakan laporan mandiri dan bukan uji acak, sehingga gak dapat membuktikan program sebagai satu-satunya penyebab perubahan. Cara menjalaninya ya teman-teman, kamu bisa tentukan 3 hari latihan sejak awal minggu, tandai setiap sesi yang selesai di kalender kamu. Jangan mengganti 2 sesi sekaligus jadi 1 latihan terlewatkan. Jangan mengulang hitungan dari awal hanya karena melewatkan 1 hari. Dan targetin juga nih, targetnya adalah kembali berlari sesuai dengan jadwal berikutnya.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

pemula berlari ya, yang berhenti karena mencoba berlari terus-menerus sejak sesi pertama. Napas cepat tersengal, kaki terasa berat, lalu muncul kesimpulan bahwa lari tidak cocok untuk mereka. Berjalan saat-saat sesi lari bukan tanda kegagalan. Interval jalan kaki ini memberikan kesempatan untuk mengatur napas dan juga mengurangi beban terus-menerus. Sedangkan bagian berlari tetap melatih kebugaran.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tantangan yang efektif untuk pemula itu sebaiknya berfokus pada kebiasaan yang dapat dikendalikan ya, seperti jumlah sesi, bukan kecepatan atau jarak. Kombinasi lari dan jalan kaki ini bukan tanda gagal, teman perluat. Cara ini membantu tubuh kamu beradaptasi secara bertahap sambil menyediakan waktu pemulihan. Dan jangan memulai tantangan lari setiap hari ya. Hari istirahat, pencatatan perkembangan, dan juga dukungan teman ini dapat membantu menjaga konsisten kamu.

It's more. Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman berdua. Udah semakin cerah aja nih ya. Dan semoga saja hari kamu selalu menyenangkan. Happy Friday, teman berdua. Setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi tren menemani kamu dalam 1 jam ke depan. So, buat kamu jangan kemana-mana. Keep stay tune aja, 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan, di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuma ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Ada.

55,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bulan Agustus ini menjadi salah satu waktu yang terbaik ternyata tempat perlu untuk menikmati berbagai fenomena langit nih. Karena tahun ini pengamat dapat menyaksikan puncak hujan meteor Perseidia Temarua yang dikenal sebagai salah satu hujan meteor paling indah dan berada beberapa planet yang menghiasi langit sebelum fajar. Hingga Venus juga tampak sangat terang nih setelah matahari terbenam Temarua. Jika cuaca cerah dan jauh dari polusi cahaya, momen ini menjadi kesempatan kamu banget nih buat menjadi momen langka ya untuk menikmati keindahan alam semesta secara langsung.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Agustus 2026 jadi salah satu bulan paling menarik buat para pecinta astronomi ya, karena sepanjang bulan ini langit bakal dihiasi berbagai macam fenomena langka, mulai dari hujan meteor Perseid ya, teman buah para the 6 planet hingga gerhana. Dan beberapa fenomena ini juga bisa dinikmati langsung dari Indonesia, sementara yang lainnya hanya terlihat di wilayah tertentu di dunia, teman buah. Kalau cuacanya cerah dan jauh dari polusi cahaya, kamunya lagi hoki gitu ya, teman berdua. Ini jadi waktu yang pas banget nih buat menikmati keindahan langit malam. Yang pertama ada hujan meteor Perseid ya, teman berdua, 12-13 Agustus. Menjadi puncak salah satu hujan meteor yang paling indah setiap tahunnya. Diperkirakan bisa terlihat hingga puluhan, bahkan sekitar 50-100 meteor per jam dalam kondisi langit yang gelap. Dapat diamati juga dari Indonesia jika cuacanya mendukung.

0: A really good feat.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada parade 6 planet 12 Agustus sampai sebelum Pajar ya. 6 planet ini tampak menghiasi langit, yaitu Merkurius, Jupiter, Mars, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mars dan Saturnus ini relatif mudah dilihat dengan mata telanjang, teman-teman. Sedangkan Uranus dan Neptunus ini membutuhkan teleskop.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ya, teman perlua, yang terjadi fenomena selanjutnya yaitu ada bentar ya. Tapi sebelum itu teman perlu aku juga mau menginformasikan buat kamu yang pengen dengerin produk dari Banjarmasin bisa di aplikasi RRI Digital ya. Melalui aplikasi RRI Digital yang kamu download di App Store ataupun juga di Play Store dan website kami di rri.co.id. Nah, lanjut lagi nih ya. Ada gerhana matahari total 12 Agustus. Jalur totalitas melintasi Greenland, Islandia dan sebagian Spanyol. Tidak dapat disaksikan di Indonesia sayangnya tombol luar, tapi menjadi salah satu gerhana matahari paling dinantikan tahun 2026. Ada juga gerhana bulan sebagian tanggal 27 sampai 28 Agustus. Sebagian besar permukaan bulan akan masuk ke bayangan bumi. Fenomena ini juga tidak terlihat dari Indonesia karena berlangsung saat bulan berada di bawah cakrawala di wilayah Indonesia. Ada juga Venus bersinar terang di langit senja. Sekitar pertengahan Agustus, Venus berada pada posisi terbaik untuk diamati setelah matahari terbenam, menjadi salah satu objek paling terang di langit malam. Dan ada juga yang keenam, awal Agustus, komet 10P tempel ya, tamar luar ini mencapai posisi terdekat dengan bumi sehingga menjadi target menarik bagi pengamat menggunakan teleskop atau binokular. Agustus 2026 benar-benar menjadi pestanya para pemburu langit ya. Siapa nih yang suka dikit-dikit foto langit? Kalau misalnya langitnya indah langsung dipoto, jepret-jepret gitu ya tamar luar. Dan itu adalah salah satu cara kita menyenangkan diri dengan hal yang sederhana ya. Karena kalau misalnya kita abadikan dalam sebuah foto, kita tuh kayak melihat keindahannya lagi di hari-hari selanjutnya yang mungkin kita gak bakalan ketemu lagi ya tanpa perlu dengan momen itu. Meski tidak semua fenomena bisa disaksikan di Indonesia, hujan meteor Perseid, Venus yang bersinar terang dan berdapat penampakan planet tetap bisa ya tanpa perlu menjadi momen spesial nih untuk menikmati indahnya alam semesta.